0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada

0: Yang mana satu? Info sihat di Labuan FM.
1: Okey, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. 8.15 minit pagi sudah ketika ini. Okey, ada yang katanya baru saja cerik mata, baru saja bangun kan. Okey, pernah tak bila bangun dari baring tiba-tiba rasa pening sekejap? Okey, pandangan jadi gelap, kemudian macam nak terhuyung kan bila bangun tu. Okey, rasa pusing-pusing kan, lepas tu terpaksa pegang dinding dulu. Kalau saya dulu pernah selalu berlaku macam tu kan. Ramai sebenarnya menganggap benda itu kecil, alah biasalah tu kan. Tapi sebenarnya itu badan sedang cuba menyesuaikan diri dengan perubahan posisi secara tiba-tiba. Jadi bila kita bangun mengejut, tekanan darah boleh turun seketika. Aliran darah ke otak pun lambat sedikit sampai, dan sebab itulah rasa berpusing dan selalunya tidak berbahaya. Tetapi kalau berlaku terlalu kerap, kemudian sampai hampir pitam dan disertai lemah melampau atau berdebar, itu bukan lagi perkara kecil. Jadi jangan biasakan diri dengan rasa pening setiap pagi, okey? Badan kita sebenarnya memberikan isyarat ataupun signal. Soalnya kita dengar atau tidak. Okey, biasanya waktu bila anda mengalami perkara ini, semasa bangun tidur ataupun selepas sujud lama ataupun selepas duduk lama depan komputer. Okey. Jadi jangan ambil remeh perkara ini. Okey, apa kata, jangan bangun mengejut. Okey, paling pentinglah kan. Sebaiknya adalah anda buka je mata, okey, tenangkan diri dulu, jangan terus-terus bangun ya. Okey, puncanya apa? Sebenarnya ianya adalah disebabkan tekanan darah turun, kemudian kurang cecair selepas bangun, dan otak kurang oksigen sebentar. Okey, ini kemungkinan tanda menandakan badan anda kurang cecair dan tekanan rendah. Jadi apa yang perlu anda buat? Cuba bangun perlahan-lahan, jangan bangun mengejut ya. Kemudian minum air 1 hingga 2 gelas. Okey, kemudian duduk dulu 10 hingga 15 saat, tenangkan diri, kemudian gerakkan kaki dan juga tangan. Jadi kena ingat ya, jangan bangun mengejut, bahaya. Okey, itu perkongsian info sihat untuk hari ini. Okey, berkenaan dengan rasa-rasa pening sewaktu anda bangun daripada baring kan yang terlalu lama. Okey, jadi jaga kesihatan anda, minum air secukupnya, tambah-tambah lagi dengan keadaan cuaca yang agak panas sekarang ni kan. Jadi kenalah minum air banyak. Okey, terima kasih rakan-rakan yang hadir pagi ini. Morning juga Min 5. Okey, YB Prismo pun ada pagi ini. Terima kasih kerana hadir. Wish morning, dan juga terima kasih juga rakan-rakan yang hadir di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Okey, jangan lupa tap-tap like macam biasa. Okey, 8.30 minit pagi nanti ada lagi perkongsian akan saya bawakan untuk anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian tular sana sini. Okey, layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Henry Moody dengan lagu Drunk Text untuk anda.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, komen and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Pagi yang murung? Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara bersisir anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, 8.30 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami seperti biasa menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan jangan lupa anda boleh juga muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Baik, perkongsian Tular Sana Sini hari ini berkenaan dengan seorang cucu yang mengajar datuk dan neneknya memesan makanan melalui dalam talian, secara dalam talian lah kan. Okey, gelagat pasangan warga emas yang masing-masing berusia 102 dan 89 tahun di New York mempelajari cara memesan makanan menggunakan aplikasi Uber Eats mencuit hati netizen selepas video mereka tular di media sosial. Okey, dan cucu mereka Francisca Rieti dengan senang hati mengajar datuk dan neneknya dan berkongsi sesi pembelajaran dalam satu CD video di TikTok. Okey, dia duduk di hadapan sebuah komputer meja dengan datuk dan neneknya berada di kiri dan kanannya sementara dia membawa mereka melayari laman web untuk memesan makanan. Okey, menurut Francisca, dia terpaksa mengajar mereka menggunakan komputer meja kerana telefon mereka sudah terlalu lama dan tidak menyokong aplikasi Uber Eats. Jadi aplikasi itu langsung tidak dapat dimuat turun ke dalam telefon mereka dan sejujurnya keadaan itu membuatkan seluruh situasi tersebut menjadi lebih melucukan. Okey, jadi tanggungjawab juga ni sebagai seorang cucu kan. Dalam memastikan keperluan terutamanya datuk dan nenek mereka yang mungkin agak ketinggalan sedikit kan dengan arus pemodenan, tetapi kesungguhan dan juga kesabaran okay, cucu mereka mengajar datuk dan nenek ni harus diberikan pujian. Okay. Jadi gelagat pasangan warga emas ini belajar memesan makanan secara online ataupun secara dalam talian ini begitu mencuit hati netizen ya. Macam mana nak pilih jenis makanan, kemudian macam mana nak bayar. Okey, selalunya kan kalau kita order makanan, kita kena scroll untuk buat pilihan makanan tersebut kan. Jadi begitulah yang berlaku juga situasinya terhadap datuk dan juga nenek ini. Jadi selutlah sebab mereka masih nak kata apa, ada kesungguhan nak belajar kan. Tak nak ketinggalan dengan arus pemodenan sekarang ni yang dah maju dah. Nak pesan makanan pun kita boleh pesan secara dalam talian. Baik, itu perkongsian Tular Sana Sini untuk hari ini. Okay, tajuknya cucu ajar datuk dan nenek pesan makanan secara dalam talian. Okey, apa pun terima kasih kepada anda kerana terus mendengarkan siaran Labuan FM dan selepas ini ada lagi perkongsian akan terus saya bawakan kepada anda. Janji anda terus bersama-sama kami tidak kira di mana jua anda berada. Okey, baik, kita nak layan beberapa buah lagu lagi. Kita ada lagu daripada Anmesh Kamaling, lagu bertajuk Nyaman. Dan kita ada lagu daripada Afizumi dan juga Sarah Suairi bertajuk Sah Setia Air Hayat. Tapi lain dulu lagu ini bersama dengan Mark Adam, Jutawan. Kembali selepas ini.

0: Kau ni tahu ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas sebuah mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
9: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Okey, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami. Tidak kira di mana jua anda berada, ada mendengarkan jauh dari luar Labuan pada ketika ini. Okey, dan ada juga yang katanya okey, sedang berada di dalam kereta, okey, nak mendengarkan Labuan FM. Terima kasih kerana memilih frekuensi kami. Dan okey, untuk adik-adik yang mungkin esok akan kembali ke sekolah, okey, pastinya dengan semangat baru katanya kan. Selepas 2 minggu bercuti, kini masanya untuk kembali ke sekolah dengan lebih bersedia, berdisiplin dan juga bersemangat. Jadi pastikan kelengkapan sekolah lengkap, jadual harian teratur, kesihatan terjaga serta minda sentiasa positif. Okey, cuba semak kelengkapan persekolahan, contohnya macam beg sekolah, buku teks, buku latihan, alat tulis, semua itulah kena sediakan ya. Sediakan

pakaian sekolah awal, okey, basuh dan gosok pakaian sekolah, pastikan pakaian masih muat dipakai, okey. Ulang kaji ringkas pelajaran, ni pun sangat penting ya. Baca semula nota penting, kemudian laraskan semula waktu tidur, tidur lebih awal selepas malam ni, okey. Bangun mengikut waktu persekolahan ya. Bersedia dari segi mental dan emosi, semak jadual sekolah, pastikan peranti digital tersedia. Okey, jaga kesihatan diri, tetapkan azam baharu, okey, dan persiapan malam sebelum sekolah bermula. Ini sangat penting ya untuk memastikan adik-adik semua bersedia sepenuhnya sebelum melangkah semula ke sekolah. Okeylah, apapun, terima kasih kepada anda yang sudah menghantarkan undian melalui hashtag yang mana satu. Jom kita tengok lagu mana yang mendapat undian tertinggi. Saya nak putarkan sekejap je lagi, okay? Jadi terima kasih yang sudah mengantarkan undian. Lagu yang mendapat undian tertinggi melalui hashtag mana satu, dua lagu kita telah berikan. Lagu bertajuk Tak Tahu, okay? Jadi selepas ini kita dengarkan lagu ini khas untuk anda yang mendengarkan siaran Laban FM. Jom layan lagu Adam, Tak Tahu, undian tertinggi melalui hashtag mana satu.

Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPT di Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 siswa sertifikat, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi Pakatan Strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin suka untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lubnan. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lubnan dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Ya, Waalaikumsalam. Demikian tadi kita telah mengikuti Utama 9 Pagi melalui siaran nasional FM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Ya, Salam Padian menceriakan pagi anda. 9.19 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir. Ada jam terakhir saya temankan anda. Okey, insyaAllah sehingga pukul 10 pagi ada lagi info dan juga perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Okey, terutamanya anda yang sering menggunakan laluan pejalan kaki. Okey, keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggungjawab pemandu dan penunggang motosikal, malah pejalan kaki juga memainkan peranan penting dalam mengurangkan risiko nahas jalan raya. Setiap kali berjalan kaki atau melintas jalan, pastikan anda menggunakan laluan pejalan kaki yang tersedia. Kemudian ini dibina khusus untuk membantu pejalan kaki berjalan atau melintas dengan lebih selamat dan mengurangkan risiko berlakunya nahas jalan raya. Okey, jangan sesekali melintas secara tergesa-gesa atau berjalan, berjoging di kawasan yang tidak dibenarkan. Okey, luangkan masa beberapa saat untuk melihat ke kiri, kanan dan kiri semula sebelum anda melintas jalan. Okey, dan pastikan kenderaan telah berhenti atau keadaan benar-benar selamat sebelum meneruskan perjalanan. Okey, bagi ibu bapa, sentiasalah mengawasi anak-anak ketika berada berhampiran jalan raya dan tunjukkan contoh yang baik dengan menggunakan laluan pejalan kaki setiap masa. Okey, ingat, keselamatan bermula dengan tindakan yang betul. Setiap langkah diambil dengan berhati-hati mampu mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Ha, okay, jadi selepas ini, sentiasa gunakan laluan pejalan kaki. Okey? Okeylah, apa pun, terima kasih kepada anda masih lagi bersama-sama dengan saya dan ada lagi lagu-lagu menarik dan juga perkongsian akan saya bawakan kepada anda selepas ini. Okey? Jadi pastikan anda terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, dan jangan diubah frekuensi itu. Anda berada di frekuensi yang betul kalau anda dapat dengarkan suara saya pada ketika ini. Okey? Jadi seperti biasa, dua frekuensi kami, frekuensi pertama 103.7 dan juga frekuensi yang kedua adalah 89.4 MHz. Okey, tak dapat dengar juga. Janganlah risau. Dia dah panik dah katanya. Tak dapat dengar Labuan FM. Jangan risau. Okey, kita ada RTM Click. Mudah saja, anda muat turun saja RTM Click di telefon pintar anda, boleh cari dekat Google Play ataupun di App Store. Muat turun secara percuma. Ya, betul-betul percuma. Jadi boleh dengarkan Labuan FM, tak kiralah anda berada di luar Labuan, okey, di luar Sabah, Sarawak, di Semenanjung mahupun di luar negara, boleh dengarkan kami. Jangan risau. Gitu. Okeylah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Okey, jom kita berhibur bersama-sama dengan lagu daripada DFAM. Selepas ini kita ada lagu panas. Kita ada lagu daripada Bilkin, Daily Magic dan juga Aziz Haru dengan lagu Jangan. Kembali selepas ini.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Eh, dia ada lagu daripada Aziz Harun dengan lagu Jangan. Baru kita ke pukul 9.36 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Fia sehinggalah ke penghujung segmen. Sekejap je lagi saya akan mengakhiri tugasan saya menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, ada yang katanya hari pagi ini ada yang join ataupun mengikuti maraton hari ini kan. Wah, bukan main ya. Ada yang dah pun berjaya menamatkan larian mereka. Jadi tahniah kita ucapkan untuk anda yang sudah pun berjaya menamatkan larian. Ada yang join 42 km, ada yang mengikuti 21 km, ada juga yang join 10 km, dan ada juga yang katanya nak santai-santai saja 3 km. Tak kisah. Okey, yang penting kita haruslah sentiasa menyokong program-program yang dilaksanakan di wilayah Persekutuan Labuan, di samping kita nak menyihatkan tubuh badan kita. Itu yang sangat penting sebenarnya ya. Okey, jadi hujung minggu ini masa yang kosong dah pun terluang dengan aktiviti santai seperti ini kan. Okey, apa pun anda yang mungkin ada perancangan lain, semoga dipermudahkan segala perancangan anda dan semoga dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Kata dah seminggu dah dah merancang, jadi hujung minggu ni lah adalah harinya untuk melaksanakan apa yang telah pun dirancang seminggu yang lalu gitu. Okey, jadi ambil masa ini untuk luangkan masa bersama-sama dengan ahli keluarga, terutamanya anak-anak kan yang sentiasa menantikan anda. Okey, untuk anda meluangkan masa bersama-sama dengan mereka. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Ada lagi lagu saya nak putarkan untuk anda sebelum kita mengakhiri segmen Salam Padian pagi ini tepat jam 10 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Saya nak belanja lagu daripada Datuk Jamal Abdillah. Jom kita layan lagu Gadis Melayu. Kembali selepas ini, terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, terima kasih kepada anda yang sudah pun mendengarkan siaran Lamon FM awal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Apapun, sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Jadi, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan untuk hari ini. Dan selepas ini, jangan ke mana-mana, ada lagi rakan penyampai yang seterusnya akan menemani anda menerusi segmen variasi dan pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okay? Daripada saya Fias, insyaAllah ada ruang dan peluang pastinya bersama-sama lagi kita menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara persisir anda. Jadi terus kekal bersama-sama kami di frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz, dan terus kekal mendengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Okey, kerana banyak perkongsian menarik akan dibawakan oleh rakan saya selepas ini. Okey, jadi teruskan bersama-sama kami, jangan ke mana-mana. Kami akan terus membawakan yang terbaik untuk anda. InsyaAllah, di mana terindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: mungkin memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dalam dunia 10 pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di barat daya Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di barat daya, tengah, timur dan selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergula laki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Won Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joachim. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Kahl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf, berkata suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Kahl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disenting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Laban FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia daripada Dick Aurel, Tia Monica. Membuka tirai bagi segmen variasi DC hari ini, 7 Jun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam ceria, salam hujung minggu untuk anda semua yang ketika ini masih lagi bersama-sama siaran kita di Laban FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih DJ Fias yang sudah pun menemani anda sebentar tadi menerusi segmen Salam Padian, tentunya di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Jadi sekarang giliran saya pula, saya rehatkan berkeudara menemani anda juga di frekuensi yang sama. Selain daripada dua frekuensi kita, anda juga boleh dengarkan Laban FM menerusi aplikasi RTM Click. Anda hanya perlu muat turun di telefon pintar anda. Tak ada kena bayar apa-apa, tak ada sebarang cas dikenakan kepada anda. Percuma sahaja. Jadi jangan tunggu lama-lama. Mau terus sekarang untuk anda dengarkan Laban FM di mana sahaja anda berada. Okey, hari ini 7 Jun 2026, hari Ahad. Alhamdulillah, kalau kita tengok di luar dari jendela konti ni, hari ni cuaca baik je kan. Nampak sinar mentarinya di sini. Jadi untuk anda, orang kata hari ni adalah cuti terakhir, hujung minggu terakhir sebelum memulakan sesi persekolahan seperti biasa kan. Anak-anak ada habis cuti sekolahnya. Ya, insyaAllah cuti akan datang pula. Mesti rasa macam tak boleh nak menerima hakikat esok dah mula bekerja seperti biasa. Esok akan memulakan rutin hantar anak sekolah. Macam itulah realiti kehidupan kan. Jadi untuk hari ini, cuti terakhir hari ini, bolehlah dengan cuaca yang baik ini nak melakukan aktiviti luar. Mungkin ada yang nak piknik di tepi pantai. Mungkin juga ada yang nak buat majlis outdoor kan. Cuaca baik macam ni, alhamdulillah, bolehlah diteruskan ya. Tapi berjaga-jaga juga. Kadang cuaca ni tak boleh dijangka kan. Kita ingat panas hingga ke petang, rupanya hujan di siang hari. Jadi kena ada plan B lah pula kan. Tapi apapun, di mana anda berada, diharapkan semua urusan anda dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Baik, macam biasa, hari ini segmen variasi akan menemani anda sehingga pukul 3 petang. Dan pastinya hiburan berinformasi akan saya sajikan untuk anda. Jadi terus stay tune, terus kekal di frekuensi kami. Selepas ini saya akan kembali menemani anda. Jadi jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya dalam segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Variasi, musim terbaik, lebih banyak hiburan untuk

Baik, berlalu menghiburkan kita. Lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Dan anda masih bertemankan saya, Reha, menerusi segmen variasi di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama ketika ini menerusi segmen variasi. Okey, mesti ramai ya di antara kita ni lagi-lagi orang kata yang menjadi kepala keluarga, ketua keluarga ataupun tulang belakang keluarga, siang malam asyik memikirkan keadaan kewangan, lagi-lagi dalam kehidupan yang orang kata serba mahal ni kan, semua benda nak kena bayar. Dalam erti kata lain, kos sara hidup yang semakin meningkat. Kadang-kadang kita ni kan tak nak fikir, tapi endingnya akhirnya sampai ke malam otak pun masih lagi tak boleh berhenti fikir. Dah nak tidur dah ni, dah baring dah, lampu pun dah tutup, tapi otak masih lagi memikirkan. Pula sekarang ni orang kata keadaan ekonomi, keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat kan, tolak bil, tolak hutang, tolak komitmen hujung bulan, tengok-tengok baki akaun macam air kan, laju je mengalir, tutup buka nak tengok baki akaun dekat online banking tu kan. Jadi inilah overthinking kewangan yang ramai orang buat dalam diam, sambil baring dekat rumah tu kan, tengok silih rumah, jantung tiba-tiba berdegup laju, dada rasa sempit, otak tak berhenti kira benda-benda yang nak kena pakai duit ni kan. Ramai orang ingat perkara tu, benda tu kecil je. Biasalah kan, semua orang pun ada komitmen. Ya, betul, semua orang ada komitmen. Tapi bukan semua orang tidur dengan badan dalam mood cemas setiap malam. Esok bangun pagi, bangun-bangun je pagi, rasa letih. Walaupun semalam langsung sebenarnya tak buat apa-apa pun, selain daripada berfikir. Jadi itulah penat yang orang lain tak nampak kan. Kadang-kadang ia boleh membuatkan dada kita ni rasa berdebar, kepala berat, emosi makin pendek, dan hidup rasa macam betul-betul tak tenang kan bila fikir bab kewangan ni. Kalau anda berada dalam situasi ni, yang sebenarnya jangan ingat anda tu overthinking, memanjang kan, anda buat drama, tapi inilah sebenarnya hakikat kehidupan yang sedang dilalui oleh kita semua kan. Itulah sebenarnya realiti sebuah kehidupan. Apapun, semoga hari-hari anda dapat dilalui dengan baik. Semoga ada rezeki yang baik-baik datang untuk kita semua. Okey, itu yang kita harapkan. InsyaAllah, amin. Okey, lepas ni saya akan kembali semula. Kita nak berehat seketika. Kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zari.
1: Ha. Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
0: Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun senang menunggu giliran.
1: Tapi aku nak cepat.
0: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
1: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
0: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
1: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
0: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.

Baik, kembali bertemankan saya menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, untuk anda yang belum lagi ikuti kita di media sosial Labuan FM, boleh follow kita. Macam biasa, kita ada di TikTok, di Facebook, di laman X, Instagram dan juga YouTube Labuan FM. Macam-macam perkongsian hebahan yang kita kongsikan dengan anda di sana. Jangan lupa untuk bantu kami like dan share live kami di Facebook Labuan FM sebab saya dah pun live di sana. Okey. Baik, saya ada satu hebahan untuk anda, khususnya untuk semua warga Labuan. Jangan lepaskan peluang untuk anda semua warga Labuan. Jualan Rahmah Madani kembali lagi dengan tawaran yang menarik.

harga lebih jimat, pilihan lebih banyak semestinya. Nikmati potongan harga dari 10% sehingga 30% bagi barangan yang terpilih. Jualan Rahmah Madani yang dah pun berlangsung sejak semalam lagi sampai hari ini 7 Jun bertempat di 3 lokasi, iaitu di Safemo Grocer, di Melimewah Superstore dan juga di Hapuat Superstore. Bermula seawal pukul 9.30 pagi tadi sehinggalah pukul 10 malam mengikut waktu operasi lokasi program jualan Rahmah Madani. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang ni. Hujung-hujung minggu macam ni biasanya adalah masa untuk kita isi semula stok dapur dengan harga Rahmah. Lagi-lagi dah balik dari bercuti ni kan. Stok pun dah banyak habis. Nak restock semula barang-barang, nak masak esok. Anak-anak dah start sekolah. Ramai dah mula bekerja macam biasa kan. Tadi on the way saya nak datang kerja, ramai ya turun bandar pagi-pagi lagi. Selalu Ahad jalan sunyi sepi je pagi-pagi kan. Tapi mungkin ramailah yang nak belanja apa yang patut untuk persediaan sesi persekolahan anak-anak esok. Dan mungkin ditambah lagi dengan pengunjung-pengunjung yang datang dari luar sempena marathon Pearl of Borneo yang berlangsung selama 2 hari ini sejak semalam lagi. Adik-adik kita juga yang datang dari Sabah Sarawak untuk sesi pendaftaran Kolej Matrikulasi Labuan yang akan berlangsung esok dan juga lusa. Jadi meriahlah Labuan kan, ramai yang datang. Okey, apapun jangan lupa sekali lagi jualan Rahmah di 3 lokasi yang saya kongsikan tadi, selagi stok masih ada. Anda boleh dapatkan potongan harga 10 hingga 30%. Boleh jimat banyak ya. Jadi serbu ramai-ramai. Okey. Baik, selepas ini saya akan kembali semula. Kita nak berehat seketika. Kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Nak buat? Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSPC Challenge 2026 sertai Fadran 6km pada 28 Jun di DSPC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSPC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSPC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak dari santai hingga mencetus semangat. Inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Baba.
1: Ada pun ada.
2: Hai, Abang.
3: Hai, Akil. Maaflah, Baba lambat sikit datang ambil Akil.
1: Kenapa Baba lambat hari ni?
3: Kereta Baba buat hal tadi. Tapi, Alhamdulillah, sekarang dah okey. Jom kita balik.
1: Jom, Abang. Panas betul cuaca hari ni, kan, Baba? Bestnya kalau dapat makan es krim.
3: Amboi, nak es krim lah tu. Tak apa, nanti bawa belanja. Ha, kalau ia pun nak cepat, sebelum melintas jalan raya, kena buat apa?
1: Tengok kiri kanan, Baba.
3: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
1: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
2: Tahu tak? Tengok kiri anak, tak boleh.
3: Oh, bijak anak-anak Baba. Kita kena pastikan dulu jalan dalam keadaan selamat sebelum boleh melintas. Jalan raya ni bukan tempat yang selamat. Lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak.
1: Baik, Papa. Akil ingat tu.
2: Abang hati-hati ya.
4: Hiburan berinformasi. 8FM.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Kita dah masuk ke jam yang kedua menerusi segmen Variasi hari ini. Jadi tentunya di jam yang kedua ni kita nak kongsikan lagi dengan anda macam-macam perkongsian menarik. Kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia kejap lagi pukul 11.30. Siapa pula watak yang dibawakan oleh penerbit kita DJ Habri, kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda. Juga ada banyak info saya nak kongsikan kejap lagi. Jadi anda kena terus setia di frekuensi yang sama sehingga ke penghujung segmen. Okey, kita akan terus bawakan hiburan-hiburan berinformasi hanya untuk anda di Labuan FM. Untuk anda yang sekarang ni tengah mandu, yang ketika ni sedang mandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan anda patuhi setiap peraturan jalan raya yang dah ditetapkan dan semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Jadi sambil-sambil tengah madu tu, jom saya nak belanja lagi lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda. Ini dia untuk anda dalam Variasi.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. ATIPSOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni fake, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

0: dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
5: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
6: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
7: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
8: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Teruskan bersama Variasi.
0: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Kembali kita dalam ruangan siapa dia. Macam biasa hari ini kita ada ruangan perkongsian untuk siapa dia. Hari ini kita nak kongsikan cerita tentang salah seorang penyanyi tanah air, iaitu Shiha Zikir. Shiha Zikir, satu nama yang tak asing lagi dalam dunia seni tanah air. Penyanyi Shiha Zikir kembali mewarnai industri muzik dengan melancarkan single terbaharunya berjudul Mula, duet bersama personaliti media sosial iaitu Hafizul Faiz. Hafizul Faiz ni merupakan salah satu pengaruh yang dikenali juga di media sosial, terutamanya di media sosial TikTok. Siapalah tak kenal dengan beliau yang tampil dengan kata-kata yang penuh inspirasi, kata-kata yang boleh menjadi motivasi untuk kita. Saya sendiri pun suka juga dengar kata-kata inspirasi daripada Hafizul Faiz. Okay? Jadi lagu bergenre balada model itu membawa mesej mendalam tentang keberanian untuk bangkit dan melangkah semula dalam kehidupan. Menurut Shiha, idea penghasilan lagu tersebut tercetus daripada fasa sukar yang sering dilalui oleh kebanyakan individu dalam mendepani realiti kehidupan. Jelas Shiha, ia sedikit berbeza dengan lambakan lagu balada lain yang sering mengangkat kisah cinta atau patah hati. Biasa kita dengar lagu-lagu balada ni pasal love story kan, cerita pasal patah hati. Tapi kali ni Shiha tampil dengan mesej yang berbeza. Katanya lagu ni bukan tentang cinta, ia tentang hidup. Tentang macam mana setiap orang pasti pernah melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan ada fasa takut untuk bermula. Tapi kadang-kadang, satu langkah kecil itu boleh mengubah seluruh perjalanan hidup kita. Itu mesej yang nak disampaikan dalam album terbaru Shiha Zikir. Sementara itu, Hafizul Faiz pula berharap agar lagu ini dapat menjadi peneman setia dan sumber inspirasi buat mereka yang sedang bergelut untuk mencari kekuatan dalam diri. Kata Hafizul Faiz, kadang-kadang orang bukan tak ada impian, mereka cuma takut untuk bermula. Lagu ni mereka hasilkan untuk siapa-siapa yang sedang cuba percaya semula pada diri sendiri. Untuk info, single Mula dah dilancarkan di semua platform digital bermula 5 Jun baru-baru ini. Jadi itu dia ya. Apapun, sama-sama kita doakan semoga album terbaru daripada Shiha Zikir mendapat sambutan daripada orang ramai. Dan all the best, selamat maju jaya untuk Shiha Zikir dalam apa saja karier diceburi. Dan semestinya juga selamat maju jaya untuk Hafizul Faiz. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan siapa dia hari ini. Terima kasih penerbit kita DJ Abridoni untuk perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk edisi 7 Jun 2026. Okey, kita nak berehat seketika. Lepas ni ada lagi info-info saya nak kongsikan dengan anda. Ada lagi perkongsian saya nak kongsikan dengan anda. Jadi terus stay tune, terus kekal di frekuensi kami 103.7 dan 89.4 MHz. Jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda dalam Variasi.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau

0: Labby One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labby One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Labby One FM, suara pesisir Anda.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara.

Baiklah, Puan FM, suara pesisir anda. Okey, itu dia tadi lagu yang membawa kita ke penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi, terima kasih untuk anda yang masih lagi berada di frekuensi yang sama, 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, untuk adik-adik kita yang bakal melanjutkan pelajaran ke peringkat Kolej Matrikulasi Labuan, mesti ada yang dah tak sabar kan nak masuk asrama. Dah ada yang sekarang ini, ketika ini dah berada di Labuan. Ada yang sedang membeli barang keperluan untuk masuk ke asrama. Nak beli besen, nak beli baldi kan. Nak beli jajan-jajan. Okey, macam saya pernah wawarkan sebelum ini berkaitan pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan yang akan berlangsung pada esok 8 Jun dan juga hari Selasa 9 Jun. Jadi sila ambil maklum, sepanjang tempoh tersebut peningkatan jumlah kenderaan dijangka berlaku di sekitar Labuan dan juga di laluan Kolej Matrikulasi Labuan. Berikutan kehadiran pelajar baru bersama ibu bapa yang juga hadir dari Sabah dan juga dari Sarawak. Justeru orang awam dinasihatkan untuk rancang perjalanan anda lebih awal. Kalau anda bekerja, anda yang bekerja ada lalu di laluan Kolej Matrikulasi Labuan terutamanya, turunlah awal-awal sebelum jam kat situ. Sebab saya pun tinggal di area-area situ, di kawasan itu. Kalau ikut pengalaman saya tinggal dekat situ, memang setiap kali ada pendaftaran Kolej Matrikulasi Labuan memang akan berlaku sedikit kesesakan lalu lintas. Sebab ialah ada yang datang dari Sabah, ada yang datang dari Sarawak kan. Kalau perlu guna laluan alternatif, guna

adalah laluan alternatif, ikut jalan lain. Dan pastikan juga anda memandu dengan cermat, patuhi semua arahan lalu lintas. Okey, jadi sila bagi kerjasama untuk pastikan kelancaran urusan pendaftaran dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Okey, jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Lepas ni tepat pukul 12 tengah hari, sama-sama kita ikuti Warta Ringkas dari Unit Berita Ehwal Semasa Labuan FM bersama-sama rakan penyampa kita yang akan berkongsi berita dan info semasa untuk edisi hari ini. Jadi terus stay tune di frekuensi kami. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, Suara Pesisir.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Laman FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Laman FM, suara pesisir anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

12:30 hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelari dari Sabah, Milton Ahmad Milton muncul juara kategori lelaki terbuka 42 km Pearl of Borneo Marathon POBM 2026 selepas menamatkan perlombaan dengan catatan masa 2 jam 57 minit. Bagi kategori lelaki senior veteran, gelaran juara menjadi milik peserta dari Thailand, Prosit Faisan yang mencatat masa 3 jam 27 minit, manakala kategori veteran dimenangi Muhammad Zulkarnain dengan rekod 3 jam 33 minit. Dalam kategori wanita, Hasnita Asis muncul juara wanita terbuka, sementara Bi Hong Ewewe dan Temi Chiu Temi masing-masing menjuarai kategori senior veteran dan veteran. Program anjuran perbadanan Labuan bersama rakan strategik itu berjaya menarik penyertaan seramai 3,367 peserta dari dalam dan luar negara, termasuk Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Thailand, India, Ireland, Malawi, Rusia, Kanada, Filipina, Amerika Syarikat dan Britain. Selain acara utama 42 km, peserta turut mengambil bahagian dalam kategori 21 km, 10 km dan 3 km fun walk yang berlangsung meriah di sekitar Labuan. Mengulas lanjut, Perbadanan Labuan berharap kejayaan penganjuran Pearl of Borneo Marathon 2026 akan membuka laluan untuk acara itu disenaraikan sebagai sebahagian daripada Borneo Marathon Series pada masa hadapan. Inisiatif tersebut dilihat mampu meletakkan Pearl of Borneo Marathon sebagai dengan acara lain utama di rantau Borneo sekaligus memperkukuh reputasi Labuan sebagai destinasi sukan pelancongan yang berdaya saing di peringkat serantau dan antarabangsa. Sebagai kesinambungan kepada pembangunan acara itu, penganjur telah mencadangkan tarikh 6 Jun 2027 bagi penganjuran Pearl of Borneo Marathon edisi seterusnya untuk mengekalkan momentum pertumbuhan serta memperkukuh statusnya sebagai acara tahunan ikonik Labuan. Penganjuran marathon berkenaan turut menyokong agenda Labuan 5S iaitu Sun, Sand, Seafood, Shopping and Services serta Sport Tourism. Melalui acara berskala besar seperti ini, Labuan berupaya menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa sekaligus merancakkan aktiviti ekonomi tempatan melibatkan sektor penginapan, pengangkutan, makanan dan minuman, peruncitan serta perkhidmatan pelancongan. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya lebih berhati-hati susulan pelaksanaan kerja-kerja penebangan pokok yang melibatkan penutupan lorong secara sementara dan berperingkat di beberapa laluan utama di Labuan. Kerja penyelenggaraan itu melibatkan Jalan OKK Abdullah dan Jalan Sungai Pagar yang bermula hari ini 7 Jun dengan tempoh pelaksanaan dianggarkan selama 1 minggu. Sepanjang tempoh tersebut, pengguna jalan raya diminta mematuhi arahan petugas di lokasi serta memberi perhatian kepada papan tanda sementara dan peringatan lalu lintas yang disediakan. Orang ramai juga digalakkan merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesesakan atau kelewatan sepanjang kerja-kerja penebangan dan pembersihan dijalankan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam sementara keadaan angin dari arah utara timur laut bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baik, 8FM suara pesisir anda. Okey, masih lagi bertemankan saya Reha dalam segmen Variasi. Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga. Jadi terus setia di frekuensi kita 103.7 dan 89.4 MHz. Saya akan terus menemani anda sehingga ke jam yang terakhir, pukul 2 sehingga pukul 3 petang nanti. Kita ada ruangan Bollywood yang akan menyajikan lagu-lagu artis Bollywood pukul 2 sampai pukul 3, ruangan terakhir sebentar nanti. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dulu dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 7 Jun 2026. Untuk panduan kita semua muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.20 minit tengah hari. Kemudian maksudnya waktu solat asar 3.45 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.31 minit petang, manakala waktu isyak pula adalah pada pukul 7.47 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada semua muslimin dan muslimat. Lepas ni kita nak dengarkan dulu perkongsian mutiara hadis untuk edisi hari ini dengan tajuknya Doa Kebaikan Dunia dan Akhirat. Kita dengarkan sama-sama lepas ni, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Qatadah pernah bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, doa apa yang sering diucapkan Rasulullah?" Anas menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa yang berbunyi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka." Perawi hadis ini berkata, ketika Anas hendak berdoa, maka ia sentiasa membaca doa tersebut. Dan ketika ia hendak membaca doa yang lain, maka ia selalu menyertakan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah antara tuntutan seorang mukmin. Antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Anas seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa akan membaca doa ini walaupun dia membaca doa yang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

0: Kali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya yang sedar akan kelemahan mereka, lalu kembali merendahkan diri memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menerusi surah Al-Baqarah ayat 222, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Siapa yang sekalian, betapa besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosa kita tinggi menggunung, pintu taubat tetap dibuka siang dan malam. Allah tidak pernah jemu menerima taubat hambanya, tetapi hambanya lah yang sering menangguh-nangguh untuk kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramai manusia merancang untuk bertaubat, tetapi kematian datang terlebih dahulu sebelum sempat memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, junjungan besar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud, setiap anak ada itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang bertaubat, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senang pendengar sekalian, taubat bukan hanya sekadar ucapan astaghfirullah di bibir. Taubat yang sebenar ialah penyesalan dalam hati, meninggalkan dosa dan berazam untuk tidak kembali melakukannya. Senang pendengar sekalian, apabila kita bertaubat kepada Allah, taubatlah dengan taubat yang nasuha. Segeralah bertaubat sebelum hati menjadi keras dan masa menjadi sempit. Semoga Allah SWT menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

11:40 minit tengah hari sudah ketika ini. Yang masih lagi mendengar siaran kita, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Saya nak tinjau-tinjau sikit lah kan, siapakah yang datang hadir support kita di Facebook ni. Okey, kita ada Mak Isa Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat DJ yang sedang bertugas di Konti Radio Labuan FM. Terima kasih Mak Isa Isa. Kemudian kita ada Jinin Matasan, katanya that look great. Ha, salam pagi DJ Labuan FM. Anda terbaik. Saya sentiasa dengar, katanya. Walaupun saya sedang drive awal pagi dah turun dari Kundasang, tapi siaran Labuan FM dapat didengar tah sampai sekarang berada di Menumbuk. Sudah buka radio Labuan FM, terus dengar siarannya. Siok benar sama DJ-nya sekali. Benar. Terima kasih Jinin Matasan, terbaik, you are the best. Sentiasa menyokong siaran kami. Hati-hati memandu buat Jinin Matasan yang katanya awal pagi tadi dah turun dari Kundasang. Mungkin sekarang dah sampai Labuan lah kot kan. Terima kasih Jinin Matasan. Seterusnya kita ada siapa lagi? Adnan Haji Talipudin. Assalamualaikum DJ Reha. Waalaikumsalam Adnan Haji Talipudin. Kita ada juga James Pengiran. Ini antara follower kita yang selalu mengikuti siaran kita ya. Lepas tu kita ada juga Hashim Suhaili. Lagi kita ada siapa ni? Muhammad Faizal bin Osman. Kita ada juga Sasalina, Hazrul Ramli. Ada ramai lagi lah ya. Terima kasih banyak-banyak dah tinggalkan komen-komen yang baik. Dah like, dah share. Terima kasih banyak-banyak dah support kami di Labuan FM. Baik, jom kita nak dengar lagu lagi sebagai tanda terima kasih kami untuk anda yang terus menyokong siaran Labuan. Saya nak belanja lagu daripada I Am Nita. Terima kasih hanya untuk anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kalaban FM setiap hari. Barulah Shah.
1: Variasi.

Yang ketiga, masih lagi dalam segmen yang sama, segmen variasi. Okey, semestinya waktu-waktu macam ni ada yang tengah makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda. Hari ini katanya banyak menghabiskan waktu dekat rumah je. Berehat, bersantai-santai, memandangkan esok masing-masing dah nak kembali ke rutin harian biasa. Mahu ataupun tidak. Akan mula bekerja macam biasa. Anak-anak pun akan mula sekolah setelah hampir 2 minggu juga cuti. Jadi hari ni lebih kepada aktiviti santai yang tak memenatkan sangat lah. Relax je orang kata kan. Untuk mak-mak terutamanya, hari ni nak prepare apa yang patut. Siap sedia baju sekolah anak-anak. Dah gosok semua kan. Esok tak adalah kelam kabut. Bolehlah gerak awal kan. First day, lepas lama cuti sebaiknya sampailah awal sekolah. Apapun cuti akan datang lagi. Tarik nafas semua dan slow-slow mulakan minggu baru, hari baru esok, okey? Baik, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan seterusnya, kita ada ruangan muzik untukmu yang mana kita nak bagi lagi lagu-lagu terbaik untuk anda semua. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama satu tengah hari dari pusat berita RTM. Jadi, terus setia bersama-sama kami tentunya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Hari TVET Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najim Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najim.
1: Baik Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama kerjaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap. Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baheng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada polis komuniti Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan berjuas. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal melalui laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Isu itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Pengantaran bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan Kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zeko menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Ha, masa tak pernah tunggu sesiapa. Ha, bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Ha, menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Ha, dan tanda disiplin diri.

0: orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
1: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
0: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkemanan kat Labuan FM tau? Ui, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, hai J, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Hollywood di Labuan FM.
1: Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah dapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laman FM.
2: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya. Bollywood terbaik.

Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda. Selamat petang untuk semua pendengar. Terima kasih masih setia bersama-sama saya, Reha Menerusi. Segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Sekarang kita dah masuk ke ruangan terakhir dalam segmen variasi. Dan macam biasa, hari ini, hari Ahad, pukul 2 petang sampai pukul 3 petang, kita ada slot Bollywood. Kalau hari Sabtu semalam, kita layan slot Goyang Yuk. Tapi hari ini, hari Ahad, kita ada slot Bollywood. Yang mana dalam slot ni, dalam ruangan ni, kita nak hidangkan kepada anda, kita nak sajikan kepada anda lagu-lagu Bollywood terbaik sepanjang zaman. Dan dalam slot ni juga, sebentar lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang menarik dalam Bollywood untuk edisi hari ini. Jadi dah bersedia ke tu nak menari ala-ala pelakon Bollywood dah kan? Jadi tak membuang masa, jom standby di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz ataupun nak streaming terus menerusi aplikasi RTM Klip pun boleh, tak ada masalah. RTM Klip pun dah okey dan anda boleh stream terus menerusi aplikasi RTM Klip. Jadi ini dia untuk anda dalam ruangan Bollywood.

0: apa cerita yang best, menerusi info menarik dalam Bollywood minggu ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih kekal di posisi bersama-sama saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Macam yang saya bagi tahu tadi, hari ini, hari Ahad, kita ada ruangan Bollywood, yang mana dalam ruangan ni kita nak mainkan, kita nak belanja anda lagu-lagu Bollywood terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Jadi untuk anda yang suka layan-layan lagu Bollywood ni kan, rasa-rasa macam hari ni nak tukar mood, nak dengar lagu Hindustan, slot ni, ruangan ni memang ngam sangatlah untuk anda, ya. Tapi sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang seterusnya dalam ruangan Bollywood ni, saya nak kongsikan dengan anda apa yang menarik dalam Bollywood untuk edisi hari ini. Ini khas untuk peminat-peminat cerita Bollywood kat luar sana. Saya nak kongsikan satu lagi filem terbaru, Welcome to the Jungle. Ini merupakan filem komedi aksi Bollywood yang sangat dinanti-nantikan pada tahun ini, tahun 2026. Filem ini merupakan kesinambungan franchise Welcome selepas Welcome pada tahun 2007 dan Welcome Back pada tahun 2015. Jadi tahun ni 2026 tampil lagi Welcome to the Jungle yang dijadualkan ditayangkan di Pawagam pada 26 Jun ini. Tak lama dah ni, bulan 6 ini. Dibintangi oleh Akshay Kumar, Sunil Shetty bersama-sama ramai lagi pelakon popular Bollywood. Filem ini menampilkan gabungan pelbagai personaliti yang dijangka mencetuskan pelbagai situasi lucu, kelakar dan menghiburkan. Mengangkat tema pengembaraan di dalam hutan, filem ini menjanjikan pelbagai cabaran, kekecohan dan aksi yang mendebarkan. Selain kehadiran barisan pelakon yang besar, menjadikan Welcome to the Jungle antara filem Bollywood yang paling menggemparkan pada tahun ini. Dengan gabungan komedi, aksi dan hiburan keluarga, filem ini dijangka mampu menarik perhatian penonton pelbagai peringkat umur dan juga mengulangi semula kejayaan filem-filem terdahulu dalam siri Welcome. Kita nak flashback balik kan. Jadi pastinya ada yang tak sabar nak menantikan filem terbaru ini. Jangan lupa untuk saksikan di Pawagam 26 Jun 2026. Welcome to the Jungle. Baik, itu dia perkongsian dalam apa yang menarik dalam Bollywood untuk edisi hari ini 7 Jun 2026. Terima kasih DJ Hebri selaku penerbit untuk ruangan apa yang menarik dalam Bollywood. Okey, jom kita nak berhibur lagi dengan lagu Bollywood seterusnya hanya untuk anda dalam Bollywood.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara persisir anda.
2: Jom layan Boligo.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya. Bollywood terbaik.

Baik, sedar tak sedar, kita dah pun sampai ke penghujung untuk ruangan terakhir. Ruangan Bollywood juga segmen variasi edisi 7 Jun 2026 hari ini. Nampaknya tugasan saya pun sampai di sini sahaja. InsyaAllah doakan semoga panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi akan datang. Untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dah setia menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menerusi segmen variasi pastinya. Tak lupa juga untuk anda yang dah tinggalkan komen yang baik-baik, komen yang murni. Terima kasih yang dah like, terima kasih yang dah share live kita. Terima kasih banyak-banyak semua. Jadi untuk anda semua, terus stay tune, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, DJ Alif, dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan hari ini untuk jam yang pertama, hari Ahad, kita ada perkongsian dalam rancangan Silang Budaya. Pastinya hanya terbaik di Labuan FM. Semoga kita bertemu lagi. Mohon ampun maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersalah gurauan sepanjang 5 jam anda bersama-sama dengan saya hari ini. Apapun, kekal ceria, kekal positif. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Bye-bye.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

Lawan FM, suara pesisir anda, bertemankan saya DJ Alif dari Konti Kedara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam program Silam Budaya untuk edisi hari ini dari pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Variasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih bersama kami kerana kesetiaan anda diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okay? Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan cermat, pandulah dengan berhemah. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar, biarkan langkah dipandu dengan berhemah. Dan kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Bak kata pepatah yang selalu kita ucapkan, yang mana jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Gitu. Okey. Dan buat anda yang tengah mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah atau dari mana saja anda berada pada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana. Okey. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Anda boleh mendengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang dan biarkan Labuan FM dekat di hati, walau sejauh mana langkah kaki. Okay? Dan baiklah, untuk program Silang Budaya kita edisi hari ini 7 Jun 2026 akan membawakan tema berkenaan dengan pot baik. Pot baik. Jadi hari ini saya akan berkongsikan kepada anda tentang tempat makan yang baik punya, yang mana anda boleh kunjungi di Labuan. Okay? Dan sekiranya anda mempunyai cadangan ataupun suggestion, suggestion okay, suggestion berkenaan dengan pot baik untuk tempat makan, anda bolehlah berkongsikan cadangan serta alasan anda kenapa tempat makan tu baik punya untuk dikunjungi di ruangan komen live TikTok dan juga Facebook Labuan FM. Dan InsyaAllah selepas ini kita akan bacakan. Okay, tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dahulu? Lagu daripada Abu Bakar Ella. Ini dia, Orang Kita.

Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari Anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda seperti yang telah dijanjikan sebentar tadi dalam program. Okey, terbelit lidah kita. Okey, seperti yang telah dijanjikan dalam program Silang Budaya untuk edisi kita hari ini, yang mana kita akan membawakan topik berkenaan dengan pot baik untuk tempat makan yang ada di wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk perkongsian saya yang pertama, yang mana saya ingin membawa anda ke sebuah restoran yang dipanggil sebagai restoran hotspot yang terletak di Kampung Batu Manikar. Okay? Jadi jika anda bergerak dari pusat bandar Labuan, perjalanan ke restoran ini dia dianggarkan mengambil masa lebih kurang dalam 20 hingga 25 minit lah, macam begitu. Lepas tu kan, apa yang menariknya dalam yang ada di restoran ni ialah kedudukannya yang berhampiran dengan pantai. Dia ada di siring-siring pantai je. Okay? Dan menjadikan suasananya cukup santai dan juga menenangkan. Dan bagi anda yang suka meluangkan masa dengan rakan-rakan ataupun bestie, istilah sekarang Gen Z panggil bestie. Okay? Dengan bestie ataupun keluarga, restoran hotspot ini boleh dianggap sebagai salah satu pot yang paling sesuai lah untuk healing. Kan? Selepas penat bekerja ataupun belajar. Dan cuba bayangkan, sambil kita menikmati hidangan, sambil ditemani dengan angin laut yang orang bilang nyaman, dengan bunyi ombak yang menghempas pantai. Tak gitu, indahnya tempat tu kan. Dan kalau dari segi menu pula, restoran ini juga dia sebenarnya dia menawarkan pilihan hidangan termasuklah shell out dan juga western. Okay. Dan kedua-dua jenis hidangan ni dia sangat mendapat sambutan lah daripada pelanggan yang berkunjung di sana. Dan kalau anda datang pada waktu petang pun, anda berpeluang untuk menyaksikan pemandangan matahari terbenam ataupun orang panggil sunset. Okay. Dan kalau di tempat di restoran ini dia memang sesuai lah untuk mereka yang suka ataupun gemar menikmati suasana santai sambil menjamu selera bersama insan yang tersayang. Jadi kalau anda sedang mencari pot makan yang bukan sahaja menawarkan makanan yang sedap, tetapi juga orang bilang mempunyai suasana yang menarik, ada view yang menarik, okay. Jadi restoran hotspot ni yang berada di Kampung Batu Manikar mungkin boleh dimasukkan dalam bucket list anda yang seterusnya. Okey. Dan baiklah, kita berehat dahulu seketika. Selepas ini saya akan kembali dengan berkongsikan satu lagi pot makan yang baik yang ada di Labuan ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shop.
1: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, pendengar Lawan FM, kita teruskan lagi dengan topik kita dalam Silang Budaya hari ini, iaitu Port Baik, tempat makan yang baik punya dengan destinasi seterusnya yang cukup menarik perhatian untuk anda kunjungi yang ada di Labuan ini, okay? Dan kali ini saya akan membawakan anda ke sebuah restoran yang orang kata terkenal juga yang ada di Labuan ni, iaitu Restoran Hambuyat Semangkuk Agung. Wah, namanya pun sudah macam orang bilang wow gitu. Okay. Jadi sebenarnya restoran ini merupakan sebuah lokasi makan yang cukup terkenal dengan hidangan tradisional masyarakat Brunei. Dan apa yang menjadikan tempat ini istimewa ialah dia bukan jak makanannya, tetapi suasananya yang unik dan juga lokasinya yang berhampiran dengan pantai. Jadi para pengunjung dia bolehlah menikmati hidangan di bawah pondok-pondok yang beratapkan daun nipah. Dia sekaligus dapat juga memberikan pengalaman makan yang orang kata lebih dekat dengan suasana tradisional, kan. Dia sudahlah restoran tu berhampiran di dengan siring-siring pantai, lepas tu makan lagi di bawah pondok-pondok yang apa ni orang kata pondok-pondok yang beratapkan daun nipah. Okey, jadi orang bilang dia boleh ibaratnya macam menggamit kenangan lah. Okay. Dan sudah tentulah menu utama dalam yang menjadi tarikan di restoran ini ialah Hambuyat. Sebab namanya pun Hambuyat Semangkuk Agung. Jadi dia punya menu utama mestilah Hambuyat. Yang mana Hambuyat ni sebenarnya dia makanan tradisional yang cukup sinonim dengan masyarakat Brunei di Labuan, kan. Dan sebenarnya Hambuyat ni pun dia biasanya dinikmati dengan pelbagai lauk pauk dan juga ikan bakar dan juga aneka sambal yang menambahkan lagi keenakan hidangan tersebut. Kan, bila kita sudah makan Hambuyat ni kena dengan lauk pauk yang sedap, ada lagi ikan bakar, ada lagi aneka sambal, okey, kompom menambah lagi. Okey, dan bagi mereka yang belum pernah mencuba Hambuyat ni, inilah peluang yang sesuai untuk anda merasai sendiri keunikan makanan warisan yang masih menjadi kebanggaan masyarakat tempatan sehingga hari ini. Dan yang lebih menariknya lagi, pada waktu-waktu tertentu para pengunjung juga akan dihiburkan dengan persembahan basking. Jadi orang kata sambil menikmati hidangan, sambil tu juga anda dapat melayankan alunan muzik yang menjadikan suasana makan orang kata lebih menghiburkan. Okay, sambil kita menikmati makanan kita, sambil kita tengok orang-orang menyanyi, kan. Itu yang menariknya di sana ni. Jadi pendek kata, jika anda ingin merasai makanan tradisional sambil menikmati suasana tepi pantai yang nyaman, okay. Jadi Semangkuk Hambuyat Semangkuk Agung ni lah sememangnya antara port yang baik yang wajib anda cuba apabila orang kata berkunjung di Labuan ni. Okey. Dan baiklah pendengar Labuan FM, dalam pada kita berfikir tentang tempat-tempat makan ni juga, suka juga saya ingin ingatkan di sini yang mana masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini adalah pukul 3.45 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, apa kata kita berehat dahulu seketika sambil mendengarkan lagu daripada Najwa Latif. Ini dia, Adamu.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Qatadah pernah bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, doa apa yang sering diucapkan Rasulullah?" Anas menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa yang berbunyi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka." Perawi hadis ini berkata, ketika Anas hendak berdoa, maka ia sentiasa membaca doa tersebut. Dan ketika ia hendak membaca doa yang lain, maka ia selalu menyertakan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah antara tuntutan seorang mukmin. Antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Anas seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa akan membaca doa ini walaupun dia membaca doa yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya yang sedar akan kelemahan mereka, lalu kembali merendahkan diri memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menerusi surah Al-Baqarah ayat 222, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Siapa yang sekalian, betapa besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosa kita tinggi menggunung, pintu taubat tetap dibuka siang dan malam. Allah tidak pernah jemu menerima taubat hambanya, tetapi hambanya lah yang sering menangguh-nangguh untuk kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramai manusia merancang untuk bertaubat, tetapi kematian datang terlebih dahulu sebelum sempat memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, junjungan besar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang bertaubat, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senang pendengar sekalian, taubat bukan hanya sekadar ucapan astaghfirullah di bibir. Taubat yang sebenarnya ialah penyesalan dalam hati, meninggalkan dosa dan berazam untuk tidak kembali melakukannya. Senang pendengar sekalian, apabila kita bertaubat kepada Allah, taubatlah dengan taubat yang nasuha. Segeralah bertaubat sebelum hati menjadi keras dan masa menjadi sempit. Semoga Allah SWT menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silang Budaya
4: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
3: satu jiwa. Radio RTM.

Program Silang Budaya untuk edisi hari ini. Dan sepanjang sejam bersama, kita telah menjelajah ke beberapa pot makan yang baik punya yang ada di wilayah Persekutuan Labuan ni kan. Bermula dengan apa ni orang kata, suasana pantai di restoran Hotspot, dan juga sampailah ke restoran Hambuyat, Hambuyat Semangkuk Agung, yang mana menawarkan keunikan makanan tradisional masyarakat Brunei di Labuan ini kan. Jadi diharapkan semoga perkongsian pada hari ini dapatlah memberikan idea kepada anda, yang mana tahulah kan, ada yang sedang mencari orang kata apa ni, tempat-tempat makan ataupun lokasi untuk bersantai, ataupun mau bawa keluarga ataupun bestie-bestie kamu pergi orang kata healing ataupun menjamu selera kan. Okay, jadi itu merupakan antara pilihan tempat restoran ataupun tempat makan yang anda boleh kunjungi. Okay, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Labuan FM. Dan kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya kita akan ada menu muzik, yang mana kita akan membacakan kiriman pesanan daripada pendengar. Dan juga yang paling menarik sekali ialah kami akan menunaikan lagu-lagu permintaan daripada pendengar. Okey, dan okey, kita akan tutup ruangan program Silang Budaya kita dengan sebuah pantun. Okey, pantunnya berbunyi begini. Anak Cina membawa pelita, pelita dinyala di waktu senja. Silang Budaya menutup cerita. Semoga bertemu di lain masa.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Hiburan berinformasi, Labuan FM.
1: 34 stesen, satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Labuan FM, suara pesisir anda, seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu petang yang menyapa lembut. Masih lagi bertemankan dengan suara saya dari konti ke udara, hadir menemani menemani perjalanan waktu dan juga detik santai anda dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Dan itu dia lagu daripada Crystal dan juga Ronnie Hyperact, Pasti Sempurna, yang mana petang ini pastinya menerusi menu muzik kita dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Kita akan bawakan deretan lagu-lagu daripada pilihan pendengar, khas buat halwa telinga anda yang setia bersama kami di Labuan FM. Okay? Dan seperti biasa, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan ataupun mahu membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan anda menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan ini mana tahu lah kan, mana tahu ada yang malu-malu mau cakap dia punya ucapan di dalam live tu. Anda bolehlah juga DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Saya ulangi sekali lagi, di talian 011-5897-3484. Okey. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada. Dan jangan lupa juga yang mana, ini yang paling penting sekali, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma di App Store dan juga Play Store. Dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay? Dan baiklah, kita ada orang kata apa ni, permintaan yang pertama, yang mana kita ada permintaan daripada Kak Azira. Katanya minta untuk dimainkan lagu Berbagi Kasih, lagu ciptaan ataupun lagu nyanyian daripada DJ Fias dan juga DJ Hebri. Okay. Dan seterusnya kita ada Bang Mar, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Goyang Dumang daripada Cita Citata. Okay. Dan inilah lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita.

0: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita jaga kita.
1: Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you
2: were. Hello Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Dengarkan Laban FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Laban FM Suara Pesisir Anda.

0: Teruskan berhibur bersama kami. Hiburan dan informasi untuk Anda. Selamat mendengar dan selamat berhibur bersama dengan kami di Labuan FM menuju segmen Destinasi.
1: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
2: I won't lie.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Baiklah, itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua yang telah setia bersama Labuan FM dari awal hinggalah ke saat ini kan. Dan juga kepada anda, terima kasih juga kerana sudah sudi untuk menyapa di ruangan live Labuan FM. Tidak kira lah sama ada di TikTok ataupun di Facebook. Terima kasih juga kepada anda yang sudah orang kata apa ni, menghantarkan kirim ucapan dan membuat permintaan lagu sebentar tadi. Okay? Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda juga. Kita ucapkan terima kasih kepada penyokong-penyokong yang ada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Yang mana kita ada Kak Ara, kita ada Anika, kita ada Bang Mar, kita ada Kak Azira, kita ada Kak Susi, kita ada Kak Siti, kita ada Rhea, kita ada Mei dan banyak lagi. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong live Labuan FM. Tidak dilupakan juga yang mana kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang ada dalam live Facebook Labuan FM pada ketika ini. Yang mana kita ada Puan Mil Basri, yang mana katanya selamat petang DJ Alif dan salam destinasi buat rakan-rakan pendengar Labuan FM terbaik. Okay, dan harapnya setiap lagu yang kita mainkan sebentar tadi dapatlah menceriakan hari anda. Dan jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM dan juga Warta Labuan dari bilik berita ehwal semasa Labuan FM. Baiklah, pendengar Labuan FM, kita tutup ruangan menu muzik kita kali ini dengan lagu daripada Steven Pasaribu, iaitu Belum Siap Kehilangan.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Baik kerajaan dan pelajaran negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini ada di negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif industri SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Ataupun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Maka pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut Penang Berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2020 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kayla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.

Pendaki wanita Jaslinda ditemukan selamat. Milton Ahmad juara 42 km Pearl of Borneo Marathon. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: destinasi Anda, apa jua Anda lakukan, hiburan terbaik untuk Anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Kepada anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya sambil mendengarkan destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih pula seketika kepada perkembangan sukan universiti apabila Temasya Olahraga Tahunan Universiti Teknologi MARA atau TOT UiTM 2026 kembali dianjurkan selepas 16 tahun tidak dipertandingkan. Kejohanan yang berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam itu berjaya menghimpunkan seramai 587 atlet dan melibatkan sebanyak 15 pasukan yang mewakili kolej kediaman, fakulti serta kampus cawangan UiTM dari seluruh negara. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM Profesor Dr. Muhammad Sazili Sahibi berkata penganjuran semula temasya yang kali terakhir berlangsung pada tahun 2010 itu dapat direalisasikan selepas kemudahan trek stadium berjaya dipulihkan dan dinaik taraf. Menurut beliau, kejohanan tersebut bukan sahaja bertujuan menghidupkan semula budaya olahraga di UiTM, malah menjadi platform untuk mencungkil bakat baharu yang berpotensi mewakili universiti dalam pelbagai kejohanan pada masa hadapan. Tambahnya lagi, sebelum ini beberapa acara olahraga tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya berikutan kekangan infrastruktur. Namun, kemudahan yang lebih baik kini dijangka membuka lebih banyak peluang kepada

Elit muda untuk menyerlahkan potensi masing-masing. Dan temasya yang berlangsung selama 2 hari ini bermula daripada 5 Jun menyaksikan persaingan sengit dalam pelbagai acara trek dan juga padang. Antara acara yang dipertandingkan termasuklah larian 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter dan 3000 meter serta acara lari berganti-ganti 4 x 100 meter dan 4 x 400 meter. Turut menjadi tumpuan ialah acara padang seperti lompat jauh, lompat tinggi, lompat kijang, lontar peluru, lempar cakera dan juga merejam lembing. Apa yang pastinya, kembalinya TOT UiTM 2026 bukan sahaja sekadar menghidupkan semula tradisi olahraga di universiti, malah menjadi simbol kebangkitan legasi sukan yang telah lama dinanti-nantikan oleh seluruh warga UiTM. Baiklah, itu dia info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda untuk hari ini. Dan jangan ke mana-mana kerana di jam yang seterusnya kita akan melangkah pula dalam ruangan nurani yang pastinya kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: santai bersama kami dalam segmen Destinasi.
1: Destinasi hiburan terbaik untuk anda pastinya di Labuan FM.
2: Syafiq, ha? Aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
3: Ha, apa dia Zari?
2: Macam ni sebenarnya.
3: Tapi sebelum tu, ha ni, aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
2: Apa dia?
3: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha, kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ha, ha, dah rapat lah aku naik pangkat.
2: Oh, iya ke? Ni ya, Syafiq.
3: Aku... Ha ni, lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
2: Syafiq, macam ni.
3: Ni aku... lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan. Ha, bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru, pergi melancong ke kan. Ha. Zahari, kau nak ni?
2: Sudahlah.
3: Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
2: Malaslah nak layan
3: Zahari.
2: Kau.
4: Ish, ada juga orang macam ni kan. Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, ha, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Lawan FM.
0: Destinasi 37 menemani anda di mana juga berada, hanya di Labuan FM.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi bertamankan suara saya dalam ruangan nurani dan sekiranya frekuensi kami, siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih kepada frekuensi 89.4 MHz untuk terus mendapatkan orang kata lagu-lagu terbaik yang mana daripada Labuan FM. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja pada ketika ini mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih diucapkan juga kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma di App Store dan juga Play Store. Dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah pendengar Labuan FM, kini kita sudah melangkah dalam ruangan nurani dan tibalah saatnya irama dan juga lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Wahai

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

kanina at dedikot ang Found Mumin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Intim Solo Alan Nabi yang telah menemani perjalanan setiap detik waktu anda. Okay? Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi kita akan melangkah masuknya ke waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktunya adalah pukul 6.31 minit petang nanti. Maka marilah bersama-sama kita mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini juga kami akan meneruskan siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk Doa Kebaikan Dunia Akhirat, diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Jangan Tunggu Besok Untuk Bertaubat, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Qatadah pernah bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, doa apa yang sering diucapkan Rasulullah?" Anas menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa yang berbunyi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka." Perawi hadis ini berkata, ketika Anas hendak berdoa, maka ia sentiasa membaca doa tersebut. Dan ketika ia hendak membaca doa yang lain, maka ia selalu menyertakan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah antara tuntutan seorang mukmin. Antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Anas seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa akan membaca doa ini walaupun dia membaca doa yang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة

الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-Nya yang sedar akan kelemahan mereka, lalu kembali merendahkan diri memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerusi surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Siapa yang sekalian, betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosa kita tinggi menggunung, pintu taubat tetap dibuka siang dan malam. Allah tidak pernah jemu menerima taubat hamba-Nya, tetapi hamba-Nya lah yang sering menangguh-nangguh untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai manusia merancang untuk bertaubat, tetapi kematian datang terlebih dahulu sebelum sempat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, junjungan besar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang bertaubat, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang pendengar sekalian, taubat bukan hanya sekadar ucapan astagfirullah di bibir. Taubat yang sebenar ialah penyesalan dalam hati, meninggalkan dosa dan berazam untuk tidak kembali melakukannya. Senang pendengar sekalian, apabila kita bertaubat kepada Allah, taubatlah dengan taubat yang nasuha. Segeralah bertaubat sebelum hati menjadi keras dan masa menjadi sempit. Semoga Allah SWT menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Baiklah pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang dalam hidup kita ini ada perkara yang kita tidak mampu untuk ubah walau sudah berusaha sehabis daya. Ada jalan yang tertutup, ada doa yang masih belum dijawab, dan ada takdir yang datang tanpa kita minta. Di saat itulah hati kita diuji, sama ada mahu terus untuk melawan takdir dengan kecewa ataupun belajar untuk redah dengan penuh keimanan. Kerana hakikatnya tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita, dan tidak semua yang kita kehilangan itu benar-benar satu kerugian untuk kita. Allah lebih tahu apa yang kita tidak tahu, dan Dia sentiasa menyusun sesuatu dengan penuh hikmah yang tersembunyi di sebalik air mata dan juga sabar yang kita lalui. Maka apabila hati sudah penat untuk berfikir, jiwa sudah mula lelah mencari jawapan, dan langkah sudah tidak tahu ke mana harus menuju, berhentilah seketika, tenangkan hati, serahkan segalanya kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hamba-Nya. Kerana kadang-kadang kita perlu menerima sesuatu perkara, dan ucaplah, tawakkaltu 'alallah.

Okey, baiklah. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi kita hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji pada ketika ini. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang tidak jemu mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang tengah memandu ataupun buat anda yang masih berada di jalan pada ketika ini, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Dan baiklah pendengar Labuan FM, kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani.
1: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimat-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Ya? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung orang jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya ya. Jadi jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat kita suka, kadang-kadang orang dapat kita tak suka, kadang-kadang kita nak kita tak dapat. Jadi dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah, yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yang ni bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Pulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa. Cakap dosa. Telinga dosa. Jadi, kejarlah. Carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara. Sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: dengan kami Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Baik, buat semua pendengar-pendengar yang dikasihi, dalam kehidupan seharian kita, sekecil-kecil kebaikan mampu memberikan makna yang besar kepada orang lain. Kita perlulah sentiasa tersenyum, katakan dengan ucapan yang baik dan juga banyak membantu mereka yang memerlukan. Mungkin ramai yang di kalangan kita sudah lama tidak bertegur sapa dengan rakan-rakan ataupun dengan ahli keluarga, saudara mara. Tanyalah khabar, walaupun sedikit, walaupun dalam bentuk ucapan yang ringkas, sebenarnya kasih sayang sesama manusia itu akan menjadi lebih indah apabila kita saling menghormati, memahami dan juga menyebarkan kebaikan tanpa mengira siapapun mereka. Jadi hari ini saya menyuruhlah kepada semua pendengar-pendengar, marilah kita mulakan dengan satu kebaikan kecil kerana kebaikan itu sentiasa berbalik kepada diri kita sendiri. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda di mana sahaja anda berada. Baik, jadi saya ingin kongsikan ya kemaskini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, projek RTB bernilai 80 juta atasi masalah banjir di Teluk Intan. Bandar Teluk Intan dijangka melaka sejarah baru apabila berpotensi diisytiharkan sebagai zon bebas banjir menjelang tahun 2028. Pelaksanaan projek rancangan Jabatan Banjir RTB Pintar Fasa 2 bernilai 80.5 juta bagi mengatasi masalah banjir yang sekian lama membelenggu penduduk setempat. Menurut Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, Nga Komin, projek berkenaan bukan sahaja mampu melindungi kawasan sekitar daripada ancaman banjir, malah bakal mengubah wajah Teluk Intan menjadi bandar yang lebih moden dan juga mesra rekreasi. Seterusnya, harga krisis bekalan global, harga minyak Malaysia masih rendah. Harga minyak di Malaysia masih rendah berbanding negara-negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut Arab Saudi direkodkan RM2.50 seliter berbanding RM1.99 seliter di Malaysia. Dan Arab Saudi sebagai pengeluar utama juga tidak dapat bertahan dengan harga minyak seperti di Malaysia. Perdana Menteri menggesa rakyat supaya bersikap lebih bersyukur kerana tidak terjejas teruk oleh krisis bekalan global. Itu dia antara ringkasan berita.rtm.gov.my dan untuk anda terus dengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati.

cerdas semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: وقال عبد الله بن عمان رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Daul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hassan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimat-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, dalam masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh. Kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Ya? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung kan jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya ya. Jadi jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat kita suka, kadang-kadang orang dapat kita tak suka, kadang-kadang kita nak kita tak dapat. Jadi dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah. Yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersikap, bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah suka kepada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yani bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardhatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa. Cakap dosa. Telinga dosa. Jadi, kejarlah. Carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara. Sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
4: Wey, maritianu!

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda di mana sahaja anda berada, dan juga menjadi teman untuk anda beristirahat, rehat, menjadi teman untuk anda yang sedang melakukan tugasan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, dan untuk waktu ini saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang diminta menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, setiap hari saya akan cuba tunaikan dalam pilihan bersama 2.0. Dan mungkin ramai yang belum mengetahui bagaimana caranya nak membuat pilihan bersama. Senang saja, setiap hari apabila anda nampak poster pilihan bersama 2.0, anda boleh komen tajuk lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Dua pilihan diberi, dan pastikan juga saya minta, dan juga untuk anda yang ingin memohon ataupun ingin lagu mereka dimainkan di Nasional FM, pastikan tajuk yang betul dan juga nama penyanyinya yang tepat. Ada tajuknya separuh, nama penyanyinya dah betul. Ada nama penyanyi yang salah, tajuknya dah betul. Tapi anda harus lengkapkan ataupun berikan tajuk yang sebetulnya dan juga nama penyanyi yang tepat. Dan untuk anda, seperti biasa, saya akan tunaikan untuk segmen yang pertama ini tiga lagu yang diminta oleh sahabat kita, iaitu daripada Lin Sau Liu yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Beliau ingat lagu daripada A Supply, Making Love Out of Nothing at All. Dan juga bersama dengan pilihan Nenek Ani, Syura, Kasih Tak Terjamah, lagu yang popular sekitar tahun 2000. Dan juga sekarang terdengarkan pilihan daripada Jamal Jitu. Wow, ingatkan lagu dan nyanyian daripada kumpulan beliau, daripada kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di OK.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. KC, jangan ada benci. Jangan ada benci antara kita. Jangan ada perasaan bermusuhan. Perlu sentiasa ceria, berbuat baik kan. Sesama manusia, tidak kisahlah. Orang yang kita kenal ataupun orang kita tak kenal kan. Ataupun mungkin orang yang baru kita jumpa, kita juga harus berbuat baik. Kena ada mesra, jangan ada sifat yang sombong sebenarnya kan. Itu baru kata dia memudahkan juga urusan kita dan hidup kita pun akan tenang insyaAllah. Jadi untuk anda juga terima kasih yang berada di TikTok Nasional FM juga, terima kasih banyak kepada rakan-rakan juga yang lain sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 malam ini. Baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya. Ini dia permintaan daripada sahabat kita Adira Borhan. Ini kan lagu nyanyian daripada kumpulan Def Gap C, Cinta Sakti. Dan seterusnya juga bersama dengan pilihan Marsha Saleh. Kak Marsha kita juga ada di TikTok Nasional FM waktu ini dengan inginkan lagu daripada Afgan, peminat Afgan rupanya. Dengan lagu Jodoh Pasti Bertemu. Wow, tajuknya pun saya dengar ni macam sensitif sikit. Sesuai untuk saya. Dan juga bersama dengan Ahran Ahram Ahmadal yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Ingat lagu daripada nyanyian Stacey, Pelangi Senja. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
4: Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
5: Geng Kakak Petang.
6: Geng Kakak Petang.
7: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam tu lah. Utamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit ke, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
8: Takut. Bukan apa juga kadang ni kita ambil burung ke bukan kan. Kat hutan tu kan, pulak.
7: Itu bab lain pula. Kita dok ralik mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
8: Pulak kerja yang aku.
7: Lepas tu malam-malam tu dengar.
8: Beli je lah awak. Apa je? Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang ni. Kadang-kadang awak kata hobinya ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
7: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya dek. Jangan main ambil sembarangan. Bersama dengan kami.
0: Radio, baik, baik anda. Nasional Warna 48.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Kita kembali lagi 11.14 minit malam untuk anda yang tengah mendengarkan waktu ini. Tengah yang ada sedang memandu juga, mungkin yang sedang bekerja dan juga melakukan tugasan kan, hampir yang disiapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita di mana saja kita berada. Baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya. 3 permintaan lagu untuk malam ini, iaitu bersama dengan pilihan daripada sahabat kita Siti Suliha, hingga lagu daripada nyanyian Norin Nor, Siang Terbayang Malam Merindu. Dan seterusnya juga bersama dengan pilihan Rostan yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati, lagu daripada Kumpulan Slam, judulnya Rindiani. Ramai yang sukakan lagu ini, sama-sama kita dengarkan nanti. Dan sekarang ini kita bibur bersama dengan Candy, Akan Ku Tunggu. Itu dia pilihan daripada Ahmad Zuhaili. Dia tujukan khas buat semua yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Semoga terhibur dan juga terus kekal setia bersama dengan Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Norino, siang terbayang malam merindu. Biasanyalah manusia kan, kadang-kadang waktu siang ni terbayang-bayang, tiba malam merindu. Merindu pada siapa? Merindu pada kekasih hati, merindu kepada isteri ataupun merindu pada keluarga. Siapapun harus kita kata doakan kepada mereka. Kalau rindu, doakan yang terbaik buat mereka yang kita rindu. Dan saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya buat sahabat-sahabat kita yang inginkan lagu mereka dimainkan di Nasional FM untuk pilihan bersama 2.0. Waktu ini kita akan bersama dengan pilihan Easy Z, lagu pilihan beliau malam ini, M2M, The Day You Went Away, lagu yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Dan seterusnya juga kita bersama dengan pilihan Abang Ramli Lee. Abang Ramli Lee nak dengarkan lagu ini, Leon, Balasan Janji Palsu. Nampaknya Abang Ramli dia suka lagu ni. Setiap kali pilihan bersama, lagu ni yang diminta. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan Tajul. Sedalam-dalam Rindu, lagu yang ditulis pada tahun 2016 ini merupakan pilihan daripada Jasli Sidun yang ditujukan buat keluarga tercinta. Dan semoga untuk anda, semoga terhibur dan juga semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, pejam celik nama pilih jam 12 tengah malam. Dan selepas ini kita akan bersama dengan sahabat saya, DJ Easy, yang akan bersama dengan anda, geng buruh hantu, yang temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda sehingga jam 6 pagi nanti. Berikan sokongan kepada beliau dan juga temankan beliau, dan insyaAllah lagu-lagu yang terbaik akan disajikan buat anda. Dan terima kasih buat semua rakan-rakan yang temankan saya, yang juga mereka yang setia bersama dengan Pilihan Bersama 2.0 dan juga Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga anda dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesihatan yang terbaik, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga terus terhibur dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di esok hari, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati, okay? Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga dengarkan menerusi radio di portal radio RTM. Terus bersama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan berkeruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Sementara tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti. Namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, itu e-sport. Apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai, apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkul Wah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan John Vincent Bennell nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai Roma pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ini selaku juara, SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah USD 31,900, iaitu kira-kira sebanyak 128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima USD 18,700, iaitu kira-kira 75,000 ringgit. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hatimu.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni, ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit, Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yoke PS, Yoke PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yoke kita, Abang Yoke kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Chot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atas mohlayan Radio Nasional FM, Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, GBH Geng Burung Hantu Nasional FM, dari Geng Saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala, juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Burung Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Sue juga, katanya hello GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zul Hamizi 86, kita ada Ibra Angles, ini ada selamat pagi hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini, kita boleh berbual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini, sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini. Dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Almaties tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Baik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton, iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia. Itu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicholas Jacquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Farah Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozifi dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak $107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima $50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozifi ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah kepada, sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozifi atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula, saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang, jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana juga anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni, biasalah lebih bunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu ataupun keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah. Dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ini antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai malam ini, pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Norniana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBH. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu. Jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini. Ada Noria Nolia Ramli, katanya salam ceria, layan dengar lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termeloh Pahang, katanya. Marsa Saleh dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada juga Biah-Biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak. Ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom nuncur katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini dia tiga lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ni. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

Nasional FM sentiasa di hati 2.31 minit pagi ke ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbuk bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain, manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkanlah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km sejam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatanlah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak-anak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini. Alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Biar Papa Aseh Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita tapping-tapping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%, dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat. Dan percaya dengan tawaran tersebut, mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu, suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan mahupun mendapatkan semula modal pelaburannya. Ini satu kisah ataupun satu perkongsian yang perlu diambil secara serius, khususnya kepada anda. Ialah kadang-kadang golongan-golongan pesara ni, sedia maklum, dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu sentiasa berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting, jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ha, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ha, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Baiklah, itu tadi lagu dendangan oleh Brori Marantika dengan lagunya Rindumu Rinduku, baru saja menghiburkan anda. Dah pun 4:10 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang terus-terus lagi mendengar kami di Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami. Tak kira lah hampir 24 jam anda bersama dengan kami. Tiada apa yang dapat kami ucapkan selain daripada ucapan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak bacakan lagi lah ini antara kiriman-kiriman ucapan yang telah pun diutarakan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati dari Nick Mas. Katanya selamat pagi kepada rakan-rakan semua geng-geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Nick Mas dari Kota Baru, Kelantan. Selain daripada itu, ada juga Nida Wahida, katanya kakak burung hantu dari Senai hadir menemani GBA esok ataupun pagi ni merupakan sesi persekolahan. Mungkin ada yang malam tadi dah pun balik ke rumah masing-masing, tengah mungkin ada lagi juga yang ketika ini sedang menghadap kesesakan lalu lintas. Kalau mengantuk itu katanya berhenti sekejap, perkena kopi O ataupun air panas, cuci muka, mungkin tidur setengah jam okey bagi nak recharge tenaga anda sebelum anda mulakan perjalanan kembali. Sambil-sambil itu, jangan lupa mendengarkan kami di Nasional FM. Ada juga sahabat kita dari Sabah, iaitu Did Red, juga hadir. Ada juga Apu Arminang, ada Yahman Roy dari Kota Kinabalu, Sabah, dengarkan Nasional FM. Katanya menjadi pilihan utama lagu-lagu yang dimainkan semuanya padu. Terima kasih, Alhamdulillah. Ada juga Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya nak tengok bola tadi pukul 3 pagi perlawanan persahabatan pramusim World Cup 2026 Norway dan juga Morocco. Saya pun tak sempat nak tinjau kedudukan semasanya bagaimana. Jadi ucapan kepada rakan-rakan yang dah kenal lama dan juga yang mengenali ayahnya, nak sampaikan ucapan tersebut lah. Okey, dari Ramli bin Jaafar juga, ini pendengar setia kita juga, ada mendengarkan kami dan juga menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang telah pun hantarkan ucapan-ucapan ini, terus setia bersama kami di Nasional FM. Okey, untuk seterusnya kita dengar lagu ini dari JJ, Kiranya Kau Mendengar Ketika Ini.

0: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
0: Ah, betul.

0: sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, assalamualaikum kepada yang baru bangun pagi ni. Terus dengan kami di Nasional FM. Mungkin ramai yang pagi ni sedang sibuk. Ialah hari ni juga hari pertama anak-anak kita kembali ke sekolah. Mungkin ramai tengah buat persiapan, tengah gosok baju ke, tengah sediakan sarapan pagi dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ni dipermudahkan. Okey, sambil-sambil itu juga ini ada sedikit ada perkongsian juga dari berita berkenaan dengan berita sukan lah, berkenaan dengan pemain Denmark iaitu Christian Eriksen yang rebah semasa perlawanan persahabatan menentang Ukraine malam tadi. Dan situasi berkenaan berlaku sama sebenarnya seperti 5 tahun lepas apabila pemain berusia 34 tahun itu pengsan dalam perlawanan peringkat kumpulan menentang Finland di Euro 2020. Dan bekas pemain Tottenham Hotspur itu kemudiannya disahkan mengalami serangan jantung yang memaksanya berehat selama 6 bulan. Dan dalam perlawanan menentang Ukraine, Eriksen rebah pada minit ke-64 perlawanan ketika pasukannya mendahului 2-1 dan kaki tangan perubatan bergegas ke padang untuk memberi bantuan sebelum dibawa ke hospital di Odense. Dan hasil persahabatan tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan. Dan menurut pegawai perubatan Denmark, Morten Bonsin, Eriksen berada dalam keadaan baik dan sedar dan dia tidak sedarkan diri seketika tetapi sedar dengan cepat dan kami segera berhubung dengannya dan dia kini akan menjalani pemeriksaan lanjut di hospital untuk menentukan punca dia pingsan. Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan bola sepak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi-pagi ni. Ramai juga yang nak dengar lagu-lagu di seleksi Geng Burung Hantu untuk jam ini. Ini dia lagu dari Tokti dengan Seni Berzaman. Teruskan dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Al-Maghies kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okay, itu dia tadi lagu persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik dengan A'a Beloto Chalena. Lagu ini merupakan lagu tema ikonik dari filem Bollywood tahun 1999 dengan judul filemnya juga adalah judul yang sama. Dan sedikit info berkenaan dengan lagu ini, lagu romantis ini telah pun dinyanyikan oleh dua ikon muzik Bollywood, iaitu seperti mana saya katakan tadi, iaitu dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Dan muzik lagu ini sebenarnya telah pun digubah oleh dua komposer terkenal, iaitu Nadeem Shravan, dengan lirik yang ditulis oleh penulis lirik Samir. Dan lagu ini juga menampilkan persona Aishwarya Rai sebagai Pooja dan Akshay Khanna sebagai Rohan. Okey, itu sedikit info berkenaan dengan lagu tadi Beloto Chalena, dah telah pun dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Okey, sambil-sambil itu juga selamat pagi kepada anda yang telah baru bangun pagi ni. Mungkin ramai juga yang sedikit sibuk pada pagi ni, macam mana mungkin ramai juga yang sedang menyesuaikan diri semula dengan rutin selepas jelah kita dah dua minggu pun bercuti. Jadi yang paling terasa ni sudah pastinya ibu bapa lah kan. Semalam, kalau kata semalam tu masih lagi boleh tidur lebih sedikit lah, pagi ni mungkin ada yang dah bangun pos awal pukul 4 pagi sebab macam-macam drama pagi ni yang bakal berlaku sebenarnya. Walaupun sedikit kelam kabut ke apakah, sebenarnya ini adalah satu momen yang akan menjadi kenangan nanti. Kadang-kadang bunyi riuh rendah dalam rumah, kelam kabut untuk siapkan anak-anak dan juga perjalanan menghantar mereka ke sekolah ini sebelum memulakan kerja masing-masing, inilah sebenarnya momen yang pastinya akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi apapun, semoga urusan pagi ni dipermudahkan kepada ibu bapa yang sedang memandu ataupun sebentar lagi nak menghantar anak ke sekolah. Semoga perjalanan hantar nanti akan lancar dan semoga anak-anak anda akan dapat kembali ke sekolah dengan penuh semangat. Yang penting kena sentiasa menemani kami ataupun sentiasa mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, kita nak dengarkan pula lagu ini. Ini dia lagu dari kumpulan Nescoin dengan Ku Menangis Kehilanganmu. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay. Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi SAW, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada, ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik. Betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah. Pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni. Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heranlah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahil awliya'i wa syuhada ala hadihi nadisya'ul ila umul fatihah. Tiga kul alif lam mim dhalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun afdhalu zikri. Hari ni orang nak buat ibadat takut. Boleh ke? Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang, nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata buatlah aja. Apa pun, tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah. Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga. Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumu as-sa'ah hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil-am faydan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim. Rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumu sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okey. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul. Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka. Pepatah Melayu selalu sebut kan, ini bukan hadis, pepatah Melayu, tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada, baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Dul, mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memandai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, "Ustaz, Ana saja nak share pengalaman Ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bank. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul. Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan." Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku. Sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup-cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Itu orang datang, "Habib, doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib, doakan saya, Habib, bla bla bla." Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru bangun yang terus dengar kami di Nasional FM ketika ini. Apa khabar? Semoga anda semua terus sihat dan terus diberikan kesihatan dan juga rezeki yang berpanjangan. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan ulangan raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh sahabat saya Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, berikut disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 9 hari bulan di Malaysia hari ini, 8 Jun 2025 bersama dengan hari Isnin, dan juga 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Di Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 4.51 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.19 minit pagi. Dan akan masuknya sebentar lagi waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.50 minit pagi. Di Kuala Terengganu, 5.39 minit pagi. Di Kuantan, Pahang pada 5.44 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan, 5.42 minit pagi. Di Johor Baru, Johor, 5.44 minit pagi. Di Bandaraya Melaka, 5.49 minit pagi. Di Seremban, Negeri Sembilan, 5.50 minit pagi. Di Shah Alam, Selangor, 5.50 minit pagi. Di Ipoh, Perak, 5.50 minit pagi. Di Georgetown, Pulau Pinang, 5.51 minit pagi. Di Alustar, Kedah pada 5.49 minit pagi. Dan di Kangar, Perlis pada 5.48 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan di kesempatan ini juga, nampaknya sampai sini saja tugasan saya bersama dengan anda, menemani anda dalam geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan mengambil alih tugasan bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM. Dan akhir kata, saya Izzy mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah jika ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Kataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua pada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah, menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan? Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, kalau tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa, payah. Sebab tu, tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, Ayuh, kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah, kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa. Walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah, saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
4: Nasional FM.
5: Sentiasa di hati.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang, dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak buku rapat, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

yang memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bonnie FM, suara pesisir anda, 6.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Bonnie FM, suara pesisir anda. Menerusi segmen Salam Padan untuk edisi hari ini, 8 Jun 2026 bersama dengan Hari Isnin, bertemankan Hebri dan juga Shima.
0: Ya, salam bersiaran dari kami berdua pagi ini akan menemani anda, menceriakan pagi anda menerusi segmen Salam Padan.
1: Ya, semestinya seperti biasa juga, lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda akan kami berikan sehingga pukul 10 pagi nanti.
0: Jadi pastikan anda memilih siaran Labuan FM di frekuensi yang tepat, yang jelas di pendengaran anda, sama ada 103.7 ataupun 89.4 MHz.
1: Ya, juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi muat turun secara percuma. Jadi RTM Klik betul-betul percuma.
0: Okey, seperti biasa permulaan pagi ini kita akan dengarkan dahulu
1: Mutiara Hadis.
0: Mutiara Hadis dengan tajuknya hari ini 8 Jun, Yakin Doa Diperkenan.
1: Ya, Yakin Doa Diperkenan. Jadi kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti.
0: Ya.
1: Jadi kekal bersama-sama dengan Hebrisima pagi ini dan dengarkan ini dia Salam Padian.
0: Menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Yakin doa diperkenan. An Abdillah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal al-qulubu aw'iyatun wa ba'daha aw'amin ba'd fa idza sa'altum Allah azza wa jalla ayyuhan nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah fa inna Allah la yastajibu li'abdin da'ah an dhahri qalbin ghafilin. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya hati adalah sebuah bejana dan sebahagiannya diletakkan pada sebahagian yang lain. Wahai manusia, jika kamu memohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka mohonlah kepadanya dengan keyakinan bahwa permohonan itu bakal diperkenankan, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, orang yang berdoa perlu memiliki keyakinan bahwa doanya akan diperkenankan. Allah tidak mengabulkan doa dari pemilik hati yang tidak yakin serta lalai. Apabila berdoa, bersungguh-sungguhlah berdoa dan yakin akan doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Ya, selamat pagi sayang-sayang semua. Apa khabar anda semua? Sehat ke tu?
1: Alhamdulillah, mengharapkan agar semuanya perkabaran yang baik-baik sahaja. Apatah lagi hari ini, minggu baharu, hari baharu, kembali dengan rutin harian seperti biasa.
0: Betul, dengan semangat yang baru. Maklumlah kan, cuti panjang.
1: Cuti panjang.
0: Hari ini mengejut macam, dah kerja dah. Malas dah macam ni.
1: Jangan. Kita kena fokus. Yang dah cuti tu kan, alhamdulillah. Betul. Semoga pulihlah kembali semangatnya. Untuk kembali bertugas dengan lebih bersemangat.
0: Betul, kita tinggalkanlah ya perkara-perkara yang cuti tu. Kita kena bangkit semula untuk melakukan tugasan kita kan. Banyak tugasan-tugasan yang tertangguh sepanjang kita bercuti. Jadi inilah waktu dia untuk kita bangkit semula.
1: Okey, semestinya. Okey, dan kami di Labuan FM tetap menemani anda dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam nanti.
0: Ya, betul.
1: Dan seperti biasa untuk jam pertama ini, seketika nanti
0: kita ada berita pilihan SP untuk anda 6.30 minit pagi nanti. Dan pastinya juga banyak perkongsian-perkongsian yang akan kami berikan kepada anda. Dan seperti biasa, berita pilihan SP kami punya rujukan menerusi portal berita RTM.
1: Semestinya. Okey, jadi terus dengarkan, ini dia
0: Labuan FM,
1: suara pesisir anda.
0: Perfect.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda di Labuan FM, suara pesisir anda. Ya,
3: seperti biasa, setiap hari menerusi segmen Salam Padian, ada perkongsian berita pilihan SP akan kami bawakan kepada anda.
2: Ya, semestinya benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM.
3: Okey,
2: untuk berita pilihan SP yang pertama mengenai dengan PM, tumpu pulih ekonomi bukan pertahan jawatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, katanya. Dan tegas Perdana Menteri, beliau mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Jelasnya, ketidaktentuan politik dan pilihan raya yang terlalu kerap hanya akan menjejaskan keyakinan pelabur serta mengganggu usaha kerajaan menarik lebih banyak pelabur berkualiti ke negara ini, katanya. Dan urus ekonomi ini penting, tetapi urus ekonomi ini bergantung kepada keadaan yang stabil. Kalau keadaan kacau bilau pilihan raya tiap-tiap bulan, siapa nak datang? Tidak ada ketentuan, katanya. Walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak mempunyai kuasa penuh untuk menentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri, dan ini berlaku sekarang. Dan beliau mahu tumpu untuk menyelesaikan dulu dalam 2-3 bulan yang betul ekonomi kita baik sebab stabil. Kalau huru-hara, orang luar tidak datang, katanya. Dan beliau berucap pada sesi pertemuan mesra bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan bertempat di Negeri Kedah menerusi Universiti Teknologi MARA.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Sebaliknya, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan, yang mana perjuangan menegakkan keadilan, maruah insan dan peluang yang saksama perlu sentiasa menjadi keutamaan, sebagaimana dicontohkan oleh tokoh reformasi sosial India B.R. Ambedkar yang berjaya mengatasi pelbagai bentuk diskriminasi dalam masyarakat. Dan Perdana Menteri turut mengingatkan mengenai pentingnya nilai ihsan, kesederhanaan dan hormat menghormati dalam membina masyarakat yang harmoni, selaras dengan pandangan Mahatma Gandhi bahawa dunia mempunyai sumber yang mencukupi untuk memenuhi keperluan manusia tetapi tidak untuk memenuhi ketamakan. Dan beliau menyeru generasi muda supaya menolak politik kebencian dan perkauman serta memainkan peranan dalam membentuk masa depan negara berasaskan ilmu, perpaduan dan keadilan.
2: Ya, baik, itu dia dua berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini melalui portal berita RTM. Dan untuk anda yang ingin mendapatkan satu info, maklumat atau apa sahaja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul. Ya, kalau tidak pasti,
3: jangan kongsi.
2: Baik, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini.
3: Okey, yang penting kita nak rancang senyum seharian.
2: Jadi terus kekal bersama-sama dengan Every Shippen pagi ini. Dengarkan ini dia. Salam Padian.
3: Menceriakan pagi anda.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda untuk hari ini.
1: Okay, kita nak rancang senyum seharian. Aha. Pastinya kita mengharapkan cuaca itu berpihaklah kepada kita.
0: Betul. Jadi tak salah ya bawa payung dan juga kacamata.
1: Penting.
0: Penting sangat-sangat sekarang ni. Okey, dan seperti biasa juga kami punya rujukan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia dan dua perkongsian info cuaca yang akan kami kongsikan kepada anda. Ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okey, dan bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 8 Jun 2026, kalau lihat ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, pagi ini di Labuan diramalkan hujan di beberapa tempat. Sebelah petang diramalkan tiada hujan dan diramalkan ribut petir pada kebanyakan tempat sebelah malam nanti. Dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius.
0: Yeah, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Untuk hari ini juga yang mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala petang tiada hujan, manakala malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Baik, demikian tadi ramalan cuaca untuk hari ini. Sekali lagi terus mengharapkan agar apa yang kita rancang akan dipermudahkan.
0: Amin.
1: Kan, kita mulakan hari ini dengan niat yang baik. Kita bekerja pun dengan penuh keikhlasan. InsyaAllah setiap usaha yang kita, orang kata, laburkan tu ada hasilnya.
0: Betul-betul, biarpun perlahan, yang penting jangan berhenti ya. Setiap usaha yang konsisten membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Ingat, hari Isnin, walaupun hari Isnin, kena bersemangat.
1: Mesti. Apa yang penting?
0: Saya ingat bersemangat.
1: Kerjasama untuk bersemangat.
0: Betul lah tu.
1: Sebab
0: kan,
1: kami nak bagi anda bersemangat, anda pun kena tolong kami supaya bersemangat juga.
0: Pastinya banyak lagi lah perkongsian-perkongsian yang kami akan berikan kepada anda sepanjang kami berkonti ke udara untuk hari ini. Jadi kena kekal bersama dengan Nabri Shima ya, sehingga penghujung segmen Salam Padan pukul 10 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan ikuti berita utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM, iaitu utama 7 pagi, dan juga akan mendengarkan hari ini dalam sejuara.
1: Jadi semestinya kami akan kembali seketika nanti. Terus dengar, ini dia
0: Salam Padan
1: menceriakan pagi anda.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesaksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia, negara Arab Saudi. Dulu kita sering 50 pang, saya kata habis itu. Harga Arab Saudi masa itu 50 pang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 250 pang, lebih pada kita. Kita sering 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kajian-kajian negeri. Saya ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah RM9.01 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Dr. Dr. Fizu Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Permesaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyeram Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus meramatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara di

dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hot FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Harian Menceriakan Pagi Anda.

0: Ya, Daya Shakira.
1: Ya, membawa kita pukul 7.19 pagi sudah ketika ini.
0: Ya, itu tadi lagu tema rasmi baharu Piala Dunia 2026 ya.
1: Wow.
0: Sabar dah katanya.
1: Tak sabar sangat. Ya. Jadi kami nak kongsikan pada adalah satu jiwa sejuta sorakan.
0: Okay.
1: Di mana untuk siaran Piala Dunia FIFA 2026, untuk kerajaan Melani komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh.
0: Ya, lalu kerajaan memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Dan suka kita nak war-warkan kepada anda, penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 semestilah RTM dan juga Unify ya.
1: Ya, betul. Dan platform untuk siaran bagi Piala Dunia ini juga menerusi MyTV Broadcasting, RTM Click dan juga Unify TV. Dan siaran percuma untuk MyTV, Over the Top, OTT, RTM Click, OYA Unify TV juga.
0: Okey, dengan kandungan dari dan juga program yang ada, kami bawakan nanti untuk anda Grandstand dari Angkasa Puri.
1: Wow.
0: Dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan Inggeris, juga liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia.
1: Ya, dan yang menariknya juga liputan perlawanan sebanyak 104 perlawanan penuh. Anda boleh saksikan sendiri menerusi Unify TV semua perlawanan secara langsung dan juga RTM sebahagian besar langsung dan juga tertunda, iaitu siaran ulangan lah maksudnya.
0: Okey, anda boleh muat turun, jangan tunggu lama-lama sebab nak menyaksikan Piala Dunia ni kan. Anda boleh saksikan di mana sahaja anda berada dengan muat turun RTM Click, sama ada di Google Play ataupun App Store, serta boleh tonton, sekali lagi, boleh tonton di mana-mana juga dan bila-bila masa anda berada.
1: Ya, itu yang menariknya ya. Untuk pencinta bola sepak ni,
0: pencinta bola sepak menantikan. Jadi satu jiwa sejuta sorakan.
1: Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk saksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.
0: Ya, bersama-sama dengan kami di RTM ini.
1: Betul.
0: Kita rasai debarannya dari sepak mula hinggalah whistle penamat.
1: Takut nanti ada yang tak cuba tidur.
0: Kan.
1: Nanti pergi kerja nanti sembah mata. Sudah. Ini salah apa? Salah Piala Dunia. Jangan salahkan Piala Dunia.
0: Tak apa, bukan saya lalu katanya.
1: Tapi jangan risau lah ya. Kalau mungkin terlepas perlawanan pada malam ataupun hari tersebut, anda boleh ikuti siaran ulangannya juga.
0: Ya, jadi anda bolehlah nanti sentiasa kemas kini jadual perlawanan
1: semestinya
0: pasukan-pasukan kegemaran anda.
1: Okey, baik, itu dia yang dapat kami kongsikan kepada anda mengenai dengan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Dan hari ini kita ada booster jiwa.
0: Chill and charge. Dah bersiap sedia tu, Tuan Rizal Rashid.
1: Betul. Hari ini tajuknya bagaimana mendapatkan inspirasi.
0: Okey, jadi kita nak dapatkan inspirasi hari Isnin baru masuk kerja. Okey, kita dengar nanti Tuan Rizal Rashid.
1: Jadi terus kegiatan bersama-sama dengan Hebrishima pagi ini. Dengarkan, ini dia Salah Varian.
0: Menceriakan pagi anda.

0: suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM
1: Charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda, bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey tuan-tuan, pernahkah kita mengalami situasi di mana kita sudah tidak semangat macam dulu? Tidak semangat tentang apa? Tentang pekerjaan kita ataupun mungkin dalam bisnes kita, kita sudah macam tidak bersungguh-sungguh macam dulu ni. Ataupun mungkin kita dengan pasangan kan, yalah sudah lama kahwin, dia macam tak hangat bercinta macam dulu lah eh. So, kenapa benda ini terjadi? Sebab kita sudah tiada inspirasi ataupun kurang inspirasi. Dan bila kita sebut tentang inspirasi ini, inspirasi ini apa dia tuan dan puan? Inspirasi ini bermaksud impian ataupun cita-cita. Yalah, kalau macam contoh dulu kan, sebelum kita dapat kerja, kita berimpian ataupun kita bercita-cita mau bekerja. Contoh, kita berimpian mau menjadi seorang guru contohnya, ataupun menjadi seorang engineer, ataupun mungkin sesiapa lah kan, ataupun mungkin kita berimpian mau buat bisnes. So, sebelum buat bisnes, sebelum dapat capai apa yang kerja yang kita dapat tu, kita belajar ataupun kita mau dapatkan sungguh-sungguh. So, masa dapat surat ni, kita pun buat kerja sungguh-sungguh. Tapi berlalu masa, yalah, barang sudah dapat, tuan-tuan. So, kita pun, alah, man-man lah, relax-relax lah kan. So, itu yang jadi asal buat, asal sampai, semua asal-asal. Jadi, membuatkan apa? Membuatkan kehidupan kita stagnan, begitu-begitu saja, tuan-tuan. Jadi, apa yang kita perlu buat selepas ni adalah kita perlu dapatkan inspirasi. Kita perlu refill kita punya inspiration. So, soalan dia adalah macam mana kita mau mendapatkan inspirasi ataupun kita mau refill kita punya inspirasi. Dia ada 4 cara mau mendapatkan inspirasi supaya kita bersemangat, supaya kita seolah-olah dapat booster lah eh. So, yang pertama, cara mendapatkan inspirasi adalah dengan mengembara ataupun travel. So, that's why bila kita travel ni kan, insyaAllah kita akan dapat inspirasi. Selepas tu, insyaAllah selalunya kita akan dapat semangat baru lah. Jadi, kepada tuan dan puan yang lama sudah tak travel tu, pergilah travel. Dan travel ni tak semestinya jauh-jauh. Di dalam negeri kita pun okey, di sekitar Labuan pun okey, as long as kita pergi travel. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membaca, tuan-tuan. Membaca ni adalah satu perkara yang akan membuatkan kita rasa terinspirasi, sebab membaca ni ada point of view baru ataupun mungkin pengalaman-pengalaman orang yang dalam pembacaan kita membuatkan kita rasa macam, wih, bagus juga ni. So, inspirasi yang kedua kita dapat daripada pembacaan. Dan yang ketiga, inspirasi kita boleh dapat daripada menonton movie. Sebab apa, tuan-tuan, bila kita sebut tentang movie, kadang-kadang ada certain-certain movie yang bagus ni, ada line-line dia ataupun ada skrip-skrip dia yang menjentik kita. So, tuan-tuan, again, menonton movie ni juga adalah salah satu perkara yang insya-Allah akan memberikan kita inspirasi. Dan yang terakhir, macam mana kita mendapatkan inspirasi? Inspirasi kita boleh dapatkan dengan mendengar muzik. Muzik yang kita suka lah. Mungkin muzik dulu-dulu ataupun muzik sekarang pun boleh. So, insyaAllah bila kita mendengar muzik, kita juga akan terinspirasi. Dan last, yang ni bonus tuan-tuan, bonus. So, yang kelima eh. So, kita juga boleh dapat inspirasi sekiranya kita menuntut ilmu. Dan sekarang ni, bagusnya kita sudah ada Labuan FM yang bagi ilmu macam sekarang ni. Ataupun kita boleh tengok di social media orang-orang yang memberi ilmu. So, bila kita melihat ataupun dapat ilmu, insya Allah kita akan dapat inspirasi. Jadi, tuan-tuan, semoga hari-hari berikutnya akan menjadi kita seorang yang lebih produktif. Dan insya Allah kita akan menjadi seorang yang lebih powerful insyaAllah. So itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Ya, begitu tadi perkongsian daripada Tuan Rizal Rashid, Chill and Charge untuk hari ini.
1: Betul. Terima kasih Tuan Rizal atas perkongsiannya dengan tajuk kita hari ini, bagaimana mendapatkan inspirasi.
0: Betul.
1: Saya dengar suara Tuan Rizal je saya dah dapat inspirasi dah.
0: Wow, baguslah Syima ni kan. Saya baru nak ingat topik Chill and Charge, dah dapat inspirasi.
1: Saya dengar je suara Tuan Rizal, saya terus dapat inspirasi.
0: Baguslah macam tu.
1: Suara Tuan Rizal tu sangat memberikan inspirasi. Okay, dah puji Tuan Rizal, terima kasih.
0: Dan puji.
1: Okay. Tapi Tuan Rizal memang positif selalu lah.
0: Kan. Puji tetap puji juga. Kita dah tunggu Min kita juga ni.
1: Oh, itu kena puji juga. Minta puji. Meminta dipuji.
0: Meminta-minta, puji-puji. Mari puji memuji kepada
1: Baiklah,
0: Min.
1: Baiklah, sekejap lagi kita puji Min. Apa topik, baru kita akan puji.
0: Betul, kita dah tunggulah apa topik Sembang Pagi daripada Min. Semoganya topik Sembang Pagi ni semua yang baik-baiklah Min ya.
1: Jangan menekan sangat
0: Min. Jangan menekan kami ya.
1: Hari Isnin, ramai yang baru kembali bekerja.
0: Saya tahu, saya pun baru balik bercuti Min. Pasti rindu dengan pergaduhan-pergaduhan kita kan Min.
1: Topik jangan menekan sangat. Itu sahaja saya minta lah pagi ni ya Min.
0: Okay, baik. Tapi saya rasa Min okey ni.
1: Boleh, insyaAllah. Dia okey je selalu.
0: Senyuman dia tadi sampai ke telinga.
1: Gitu.
0: Tapi saya risau, itu mulut ke apa? Sebab sampai telinga.
1: Dahsyat. Awak janganlah menekan sangat. Nanti kita yang kena.
0: Okay, jangan lupa ikuti kami menerusi live TikTok Labar FM ketika ini. Kita boleh berinteraksi di sana.
1: Baik.
0: Sementara kita menantikan apakah topik Sembang Pagi daripada Min.
1: Yeah.
0: Jadi Pak Andi, pastinya pagi ini kita dapat berinteraksi menerusi live TikTok di Labuan FM. Mana tahu ada cerita yang anda ingin kongsikan? Bolehlah kita berinteraksi bersama-sama.
1: Okey, jadi kami akan bacakan nanti respon anda.
0: Betul.
1: Setelah Min kemas kini topik. Ni nak baca tak boleh sebab tak ada topik lagi ni.
0: Betul. Jadi kekal bersama-sama dengan Ibu Cipa. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan. Ini dia. Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian. Empat stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: memulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini.
3: Terima kasih, Min. Dah kemas kini topik kita hari ini, ya.
2: Dia bermain-main dengan trend lah, Min ni.
3: Okey, tak apalah. Tapi trend tu bukan trend yang sekarang.
2: Betul.
3: Yang dulu.
2: Yang dulu lah.
3: Zaman kita sekolah katanya.
2: Tapi sekarang bila kita tengok kan sekarang, dari segi pemakaian lah. Ini bukan topik sedang pagi lah. Kita imbas balik dari segi pemakaian. Sekarang ni, pakaian zaman sekarang ni, dia balik tau dengan macam zaman dulu-dulu.
3: Dia dah berpusing kembali.
2: Itu yang best nak tengok tu.
3: Betul. Jadi pagi ni Min nak ajak anda untuk mengimbau zaman sekolah kita dulu. Yelah, bila kita tengok kembali gambar masa sekolah ataupun anda ingat lagi lah kan, fashion-fashion ataupun trend perangai yang dulu kita rasa macam paling cool lah kan, paling wow, popular lah kan. Tapi bila kita kenang kembali rasa malu pula.
2: Tak baik Min, aib.
3: Tak, dia benda ni dah berlalu.
2: Okay. Min, aib.
3: Jadi kalau berani, jomlah kongsi dengan kami. Topik kita hari ni tadi tu kan, apa trend popular zaman sekolah yang memalukan apabila kita kenang semula?
2: Apalah memalukan?
3: Tak, rasa macam tu, oi, tengah high, tengah popular. Tapi bila kita kenang kembali, malu pula ya. Apa saya berani dulu, macam
2: kan,
3: ni?
2: Trend-trend popular zaman sekolah dulu yang memalukan. Kita rasa macam tu bukan memalukan pun. Itu salah satu kebanggaan. Satu pencapaian.
3: Sebab itu trend waktu tu.
2: Tapi bila kita kenang sekarang, dia macam memalukan.
3: Yang saya ingat, kalau saya masih ingat, antara trend yang popular zaman sekolah dulu, dia mesti nak bawa sapu tangan.
2: Sapu tangan.
3: Saya tak tahulah. Dia tapi kata yang... selsema bukan selsema.
2: Tapi kalau saya, macam zaman saya juga, Sishima, apa yang saya ingat, yang dia rasa trend, dan itu adalah satu pencapaian yang terbaik.
3: Waktu tu,
2: apabila dia ada rambut depan.
3: Wow.
2: Jadi kira lelaki perempuan emo. Siapa paling panjang rambut depan? Dia rasa itu satu pencapaian yang terbaik untuk dia.
3: Macam tu eh.
2: Dengan segar petak-petak.
3: Jadi jomlah kongsikan bersama kami. Imbau kembalilah kan zaman sekolah kita dulu kan. Sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, apa trend popular zaman sekolah yang memalukan apabila kita kenang semula.
2: Betul.
3: Waktu tu memang rasa macam ni, meriah. Paling-paling
2: paling dia memang Tengah in lah
3: ceritanya kan.
2: Memang trend tu menyala lah waktu tu.
3: Kalau tak ikut awak ketinggalan zaman lah. Tapi kita dah kenang kembali zaman sekarang ni, malu lah
2: kan. Kita kena ikut bahasa-bahasa zaman sekarang, Gen Z sekarang ni. Waktu tu anda rasa anda menyala.
3: Menyala. Bakal terbiwan zaman dulu di sekolah, seluar bottom katanya, rantai di poket. Baju ada tali. Sebab malas nak tuck in katanya. Faham.
2: Dompet muka alien.
3: Dengan rantai tu sekali
2: Dengan rantai tu sekali. Tak ada lubang, rasa lubang
3: Kan itu antara trend yang popular yang pernah dilalui oleh B1 katanya.
2: Jadi kita menantikan lagi respon daripada rakan-rakan kita ni. Apa trend popular zaman sekolah yang memalukan apabila dikenang semula dengan mereka lah. Okay, baik, nanti tepat pukul 8 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk sama-sama kita mengikuti Warta Pagi.
3: Baik.
2: Dan kami akan kembali selepas ini menemani anda di jam yang ketiga menerusi segmen Salam Padian
3: ceriakan pagi anda.

0: Eh, Sari, jom cepat. Kita dah lambat ni.
1: Eh, sabarlah Syafiq. Ha. Aduh, kau bawa kereta pun jangan main laju je. Hai, main telefon sambil jalan tu bahaya tau.
0: Alah, relax lah. Aku dah biasa dah. Mata satu kat jalan, satu dekat telefon.
1: Oi, eh Syafiq, masalahnya jalan raya bukan tempat nak uji nasib. Sekali cuai, boleh hilang nyawa bro.
0: Alah, tenanglah Zari. Tak jadi apa-apa pula.
1: Eh, Syafiq, kau letaklah telefon tu. Dah lah tak pakai tali pinggang keledar. Bawa laju pula tu.
0: Alah, kau tengok aku bawa elok je ni. Ha. Tak pernah accident pun.
1: Inilah orang sekarang ni. Jangan tunggu pernah baru nak insaf. Orang yang dah kena tu pun dulu fikir macam kau, Syafiq.
0: Kau betul lah, Zari. Eh, aku tak naklah jadi statistik kemalangan seterusnya. Yelah, aku tak mainlah telefon. Aku pakai tali pinggang keledar ni.
1: Baru betul, Syafiq. Kita ni hidup sekali je tau. Pemanduan selamat bukan untuk kita je. Tapi untuk semua orang atas jalan tu.
0: Yelah, Zari. Lepas tu aku akan fokus memandu dan lebih mengutamakan keselamatan di jalan raya.
1: Baguslah, Syafiq. Kita kena ingat pemanduan selamat menyelamatkan nyawa. Macam pesanan dekat dalam TV tu, ingatlah orang tersayang. Pandulah dengan cermat. Dah terantuk baru tengadah.
0: Tentu. Yelah.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
3: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.